0: 2. Punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

di Prado FM, teman-teman pegang utama Prado Keep Tuning, karena masih ditemuin bareng Edo juga di Sepada untuk edisi pagi hari ini. Setelah ini kita bakal sharing bareng ya teman-teman, sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu dan juga menemani waktu Jumat berkahnya. Belum weekend, weekend baru besok ya teman-teman Prado. Masih ditemuin bareng Edo sampai jam 10 pagi nanti. Dan juga selamat pagi, selamat pagi juga buat teman-teman Prado yang baru gabung di Prado RI Banjarmasin.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

di Prada FM, teman-teman kamu tahu Prada 2 masih bareng ada teman-teman kamu di Spada untuk edisi pagi hari ini. Keep tuning karena setelah ini kita bakal bareng sama teman-teman dari Duta Pengasih Kota Banjarmasin, juara 1, juara 2, dan juara 3-nya ya teman-teman Prada 2. Masih menunggu teman-teman juga untuk bergabung di studio Prada 2 RRI Banjarmasin. Dan juga selamat pagi buat teman-teman yang baru gabung di Prada FM. Selamat menikmati Jumat berkahnya teman-teman Prada 2. Dan aku juga mau ngingetin buat teman-teman untuk acara kita ya, Bintang Radio RRI Banjarmasin, karena RRI Fest juga masih berjalan di minggu ini. Buat kamu yang mungkin pengen mengikuti agenda di weekend, ada rekomendasi karena RRI Fest hadir sebagai kegiatan seru di RRI Banjarmasin. Yang suka olahraga, ada Fit for RRI Fest 2026 Zumba EXO MG dengan tema Move for Health, Care for Our Air. Bakal ada Zin Aau yang siap mengajak kamu gerak bareng di Minggu 6 September mulai jam 5 sore sampai selesai di RRI Banjarmasin. Buat pendaftarannya kamu bisa cek aja langsung di Instagram kita RRI Banjarmasin ya. Terus kalau kamu gamers, jangan sampai ketinggalan RRI Fest X Free Fire Banjarmasin. Bakal ada kompetisi Free Fire dengan 48 tim, mode squad battle royale, dan juga total prize pool sampai 2 juta rupiah kalau full slot ya. Tapi nggak cuma gaming dan olahraga, buat kamu yang pengen seru-seruan bareng, ada bermain bersama di RRI Fest 2026, ketemu teman-teman, dan juga kenalan sama orang-orang baru ya, teman-teman Prada 2 menikmati keseruan RRI Fest secara langsung. Dan yang gak kalah menarik ya, dari malam tadi udah kita jalankan sampai nanti 2 hari ke depan, Bintang Radio RRI Banjarmasin 2026. Jadi buat yang pengen menonton para pesertanya dengan penampilan apiknya, teman-teman Prada 2 menyanyikan lagu-lagu yang pastinya hits dan kamu tahu juga lagu tersebut ya. Jadi bisa nyanyi bareng, seru-seruan, dan juga mendukung bersama teman-teman yang ikut di ajang lomba Bintang Radio RRI Banjarmasin. Olahraga ada, gaming ada, bermain ada, musik juga ada. Makanya jangan cuma lihat keseruannya teman-teman Prada 2 dari Instagram atau dengar infonya dari radio. Ajak bestie, squad, keluarga, dan datang langsung ke RRI Banjarmasin.

0: Teman Perdua, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen udah kamu kerjain belum?
3: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
3: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati. Kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
3: Iya juga ya.

0: Nyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

di Prado FM, teman-teman pegang utama Prado Equip Tuning, karena setelah ini kita bakal seru-seruan bareng sama teman-teman dari Duta Papelingasi Kota Banjarmasin 2026 di Prado lingkungan hidup bareng Prado, teman-teman Prado ngobrolin seputar sungai kita, masa depan kita. Masih bareng ada juga sampai 10 pagi nanti ya di Banjarmasin dan sekitarnya. Keep tuning di Prado FM.

0: di Prodo FM, teman-teman pegang tangan Prodo ya. Selamat pagi dan semangat pagi juga buat kamu yang mungkin baru gabung di Prodo FM. Aku udah nemenin dari jam 5 pagi tadi ya teman-teman. Masih barengnya itu juga di lingkungan hidup bareng Prodo 2. Dan sekarang tentunya aku gak sendirian teman Prodo 2. Kita udah bareng sama teman-teman dari Duta Pepelingasih Kota Banjarmasin. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Selamat pagi.
0: Gimana rasanya mendengar suara sendiri? Sudah biasa sepertinya. Ini kita kedatangan teman-teman first time di Prodo area Banjarmasin dan kebetulan juga baru hari Senin ini tadi ya.
1: Betul.
0: Aduh, ini tuh Jumat. 4 hari yang lalu ya teman-teman ya. Sangat fresh ini sepertinya. Dan kita bakal ngobrolin seputar program, mungkin bagaimana kemarin ya jalannya teman-teman sampai terpilih nih. Karena kebetulan lengkap ya. Biasanya tuh kadang kita susah nyari pasangan. Ini 1 2 3 datang semuanya teman-teman ya. Untuk duta pepelingasinya. Senin ini kan Senin 31 ya?
1: Iya, betul. Betul.
0: Oke. Nah, mungkin kita kenalan dulu sama Arsyad, Fadilah dan juga Juni ya. Untuk mungkin bisa diceritain sedikit nama, latar belakang dan juga di duta pengasih sebagai apa. Boleh silakan.
2: Mau dari saya dulu.
0: Boleh.
2: Arsyad dulu boleh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arsyad. Saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Mangkurat. Alhamdulillahnya saya dianugerahi sebagai juara 1 duta pengasih tahun 2026 ini. Mungkin itu sedikit dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Junia.
0: Boleh.
2: Atau Kak Fadil.
3: Kak Fadil dulu deh.
4: Oke, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil lah. Biasanya orang panggil Ulun Fadil. Umur saya 20 tahun. Saya berkuliah di Universitas Lambung Mangkurat dan alhamdulillah tahun ini saya juga juara 2 Duta Pepelingasih Kota Banjarmasin 2026. Mungkin itu cukup dari saya.
0: Oke.
3: Perkenalkan kalau mereka ini masih kuliah ya, Kak. Oke, perkenalkan nama aku Junia Kamaria, biasanya dipanggil Junia. Saat ini berprofesi sebagai tenaga pendidik di SMK Syuhada Banjarmasin. Jadi sudah lulus kuliah dan paling tua di antara mereka.
0: Paling senior lah ya.
2: Kakak kami nih kayaknya.
0: Kalau ngomong paling tua, sepertinya saya yang paling tua sini ya, teman-teman ya.
3: Tapi tenang aja, umurnya masih usia pemuda.
0: Oke. Karena semangat muda juga nih dari Duta Pepelingasih ya. Nah, mungkin teman-teman juga kita selalu remind sih setiap duta pepelingasih itu datang ke sini, aku selalu pengen teman-teman kenalin dulu duta pepelingasih apa. Walaupun kita tahu singkatannya dan hafal ya. Tapi kan aku selalu siaran pasti hafal. Ada teman Prodo yang mungkin baru kenal nih sama duta pepelingasih sendiri. Mungkin ada yang bisa diceritain dikit ke teman-teman.
3: Oke, boleh. Kita kenalan sama pepelingasihnya dulu ya. Semua orang pasti udah hafal dan ada beberapa juga yang udah tahu kalau pepelingasih ini singkatan dari Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih. Nah, pepelingasih ini merupakan salah satu program unggulan Kemenpora. Jadi kita itu bukan di bawah naungan lingkungan hidup, tapi di bawah naungan Kementerian Kemenpora. Pemuda dan Olahraga. Kalau di Banjarmasin ini di bawah naungan disebut Porapar, Kak. Nah, tujuan Kemenpora mengadakan pepelingasih ini sebagai pemberdayaan pemuda di bidang lingkungan sebenarnya. Nah, pepelingasih ini punya dua segmen, Kak. Ada organisasinya dan ada kedutaannya. Nah, kalau kami di sini bergabung di pepelingasih melalui jalur kedutaannya, Kak. Nah, duta ini kan kita tahu sebagai role model ya. Diharapkan kami menjadi pemuda yang bisa menjadi contoh nyata buat anak-anak di Kota Banjarmasin, buat pemuda-pemuda di Kota Banjarmasin untuk tetap mencintai lingkungan dan menjaga lingkungan kita tetap bersih, khususnya di Kota Banjarmasin itu.
0: Berarti teman-teman ini menjalankan pemilihannya dari bulan apa kira-kira?
3: Dari bulan Agustus. Pendaftaran Agustus. Itu dari Pepelingasih Banjarmasin itu dibuka tanggal 6 kemarin, tanggal 6 Agustus. Itu mulai berproses untuk menuju ke pemilihan duta, Kak.
0: Berarti nggak nyampe 1 bulan ya untuk prosesnya teman-teman ya. Gimana teman-teman? Fadil, gimana, susah kah untuk melewati semua kompetitornya gitu?
4: Ya, mungkin dari saya susah, Kak, susah karena ada 40 pendaftar ya dan 40-an pendaftar, terus yang di masuk semifinal itu ada 23 peserta. Terus disaring lagi nih menjadi 10 finalis yang nanti akan presentasi di Hotel Pyramid Suites kemarin, Kak, begitu. Jadi saingannya cukup ketat karena masing-masing peserta itu memiliki program unggulan masing-masing, Kak, begitu.
0: Oke. Dan itu yang nanti sebenarnya bakal dijalankan setelah terpilih gitu ya.
4: Iya, betul.
0: Kalau Kak Arsyad nih, kan kamu di duta pelingasih sekarang juara 1 nih.
2: Iya, betul, Kak.
0: Sebenarnya kamu udah ngincar juara satu kah dari awal kira-kira?
2: Sebenarnya
0: atau kayak biasa orang-orang bilang, aduh nggak nyangka guys. gimana?
2: Sebenarnya lebih ke nggak nyangka sih kak, karena saya rasa ketika saya pengen masuk Buta Telingas itu, saya pengen masuk organisasi aja sebenarnya. Saya tidak mau jadi kedutaannya sebenarnya, betul. Tapi saya pengen nyoba lah karena saya punya program nih yang mana saya rasa desain ini bagus. Ternyata setelah saya jalani, saya jalankan programnya, ternyata alhamdulillah saya dianugerahi sebagai juara satu di situ, Pak. Begitu.
0: Kayaknya Junia berada di sisi yang aman, yang sengit nih Fadil sama Arsyad nih, teman-teman. tapi ya memang tadi punya apa programnya masing-masing ya, betul, yang betul, memang punya unggulannya masing-masing gitu. Dan kebetulan juga buat teman produser, setiap kali kita ngobrol sama teman-teman paling asih, tapi pasti program-programnya itu bagus-bagus guys. Nah itu kalau buat kamu yang penasaran mungkin program-program mereka apa aja, kita bakal ngobrol tapi setelah yang satu ini ya. Yang pengen tanya-tanya bisa ke YouTube kita di area Produa Banjarmasin, karena kita udah live juga bisa melihat semua juara kita ya. Untuk tetap pengasih edisi hari ini ada Arsyad, Junia dan juga Fadilah di lingkungan hidup bareng sama Produa.

0: Anak Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
3: Di Prada FM, teman-teman bagi teman-teman Prada 2 masih bareng Edo di Sepada untuk lingkungan hidup bareng sama Prada 2. Kita masih ngobrol sama Fadila, Junia dan juga Arsyad. Kalau teman-teman baru kenal juga, dia udah dikenalin ya sama Pelingasi Kota Banjarmasin. Nah sekarang aku penasaran sih teman-teman, biasanya selalu setiap tahun Pelingasi itu bawa program-program yang fresh gitu ya. Nah untuk tahun ini mungkin bisa diceritain satu-satu ya, gantian nih programnya apa aja. Karena baru Senin kemarin ya guys ya, jadi betul, sepertinya ya. Masih dalam bentuk draft nih programnya.
4: Iya betul.
3: Belum ke lapangan, ya. Tapi kalau misalkan ada yang bisa diceritain, mungkin kalau udah ke lapangan atau riset boleh. Silakan. Dari siapa?
5: Junia dari
3: mungkin?
5: Dari Junia dulu
3: boleh,
5: ya?
3: Boleh, boleh, silakan.
5: Oke, jadi aku kak di Pelingasi Kota Banjarmasin ini bawain satu program tentang pengelolaan sampah organik. Nah, kita kan sebenarnya lihat ya di Banjarmasin ini tumpukan sampah banyak banget. Dan jenis sampah itu nggak cuma anorganik, tapi ada jenis organik juga. Yang sering kita diberi edukasi, sampah yang sulit paling sulit mengurai itu adalah sampah anorganik berupa sampah plastik. Nah, kebanyakan orang-orang cari solusinya gimana nih sampah anorganik ini jadi sesuatu yang bernilai. Terus gimana sama sampah organik? Nah, dari situ sih sebenarnya muncul sebuah program aku.
3: Okay.
5: Aku ini bukan cuman draft tapi sudah dilaksanakan di tingkatan rumah tangga, di rumah sendiri. Program yang aku bawa di Duta Pelingasi ini adalah budidaya maggot. Nah, mungkin Kak Edo tahu juga ya budidaya maggot?
3: Ulat ya?
5: Iya.
3: Oke. Okay.
5: Maggot ini adalah larva dari lalat black soldier fly.
3: Waduh, waduh, waduh.
5: Lalat black soldier fly itu beda ya sama lalat yang hinggap di makanan. Kalau lalat black soldier fly ini dia nggak hinggap di makanan. Bahkan selama hidupnya 10-15 hari itu dia nggak makan. Nah, jadi larvanya itu yang akan mengurai sampah organik tadi, Kak. Jadi biasanya sampah itu cuma berakhir di bak sampah. Enggak, kalau di rumah aku sampah organik sisa makanan sayuran itu dikasihkan ke larva maggot tadi. Nah nanti ketika maggot ini sudah berusia 15 hari, dia itu bisa digunakan lagi Kak untuk jadi pakan unggas, pakan ikan. Dan juga sisa-sisa residu dari sampah yang dimakan oleh maggot itu jadi pupuk organik. Nah ini nih ada kaitan nih sama tema kita hari ini. sungai kita, masa depan kita kan.
3: Oke.
5: Okay. Nah, salah satu cara menjaga sungai itu ya teman-teman, itu membuat yang namanya tanaman-tanaman di pinggiran sungai. Itu kan salah satu bentuk pelestariannya ya, aksi nyata pelestariannya. Nah, untuk tanaman itu supaya subur kan kita butuh pupuk. Nah, bisa betul. Tuh dari pupuk organik yang dihasilkan oleh maggot tadi.
3: Okay.
5: Jadi daripada kita buang sampah ke sungai, apalagi sampah sisa makanan, lebih baik kita jadikan sebagai pakan larva maggot tadi kan.
3: Okay.
5: Nah, itu sih secara singkat garis besar dari program yang aku bawa.
3: Okay. Junia sekalian jadi pengamat lalat juga ya sekarang.
5: Iya, betul banget Kak.
3: Pengamat lalat gitu.
5: Mengamati apakah lalatnya sudah bertelur. Yeah. Kalau lalatnya bertelur kan telurnya bisa di apa ya, diternak lagi jadi maggot.
3: Betul. Nah,
5: dan ini pun maggot ini menurut saya ya Kak, merupakan salah satu program yang sangat ramah lingkungan karena dia nggak menghasilkan limbah baru. Bahkan limbah-limbah dari sisa maggot itu bisa kita jadikan lagi pupuknya, tadi bisa dijual, dan maggot yang jadi larva tadi juga bisa dijadikan pakan ternak, pakan unggas gitu.
3: Kalau di Banjarmasin sendiri stoknya lumayan banyak gak untuk maggot itu?
5: Alhamdulillah sekarang sudah bisa menanggulangi untuk skala rumah sendiri.
3: Kita nggak perlu ekspor kan?
5: Nggak perlu.
3: Dari luar. Okay.
5: Jadi lalat itu nanti bertelur satu klaster itu hampir 700 maggot Kak. Itu bisa menghabiskan sampah-sampah di rumah.
3: Iya. Aku kalau ingat lalat tuh ingat makanan suku Papua ya. Teman-teman ya.
4: Sagu ya.
3: Tapi seharusnya beda ya?
5: Beda.
3: Harusnya beda teman-teman ya. Ya, teman-teman ya. Ini ada, kita kebetulan kehadiran pengamat lalat juga di hari ini. Sudah dijelaskan dengan benar tadi, dan hal-hal kecil dan detail seperti itu harusnya penting ya untuk kita bikin, karena jarang teman-teman melihat sampai hal ke situ gitu. Kayak ya udah kalau misalkan pengen sampah berguna, didaur ulang dan lain-lain. Yeah. Tapi ternyata bisa dengan cara silang antara flora dan fauna.
5: Iya, gitu. Yeah, ini hubungan ekologis.
3: Ekologis betul teman-teman. Nah, kalau dari Fadil sendiri bawa apa nih tahun ini?
4: Okay, baik. Jadi saya di Duta Papeleng Asih Kota Banjarmasin 2026 ini membawakan program Gemaba Iman Zero Waste atau gerakan Masjid Barasih Wanyaman Zero Waste.
3: Zero
4: Jadi
3: okay.
4: Gemaba Iman ini sebenarnya merupakan program organisasi saya, yaitu Pemuda Bakti Banua, yang nantinya rencananya akan dikolaborasikan dengan Papeleng Asih, yaitu konsep Zero Waste-nya.
3: Okay.
4: Gemaba Iman itu simpelnya dia itu skema awalnya itu kegiatan bebersih masjid Kak. Jadi kegiatan bebersih masjid yang dibarengi juga dengan pemberian dropbox sedekah sampah sekaligus jerigen minyak jelantah. Okay. Kenapa sedekah sampah? Karena saya itu ingin membangun stigma masyarakat bahwasannya sedekah itu tidak hanya melulu tentang uang, bisa juga melalui sampah. Sampah yang dapat diterima ini sampah-sampah anorganik, berbeda dengan Kak Junia tadi yang anorganik ya. Jadi anorganik sini kayak sampah-sampah botol plastik, botol kaca, kardus, kertas begitu, bisa disedekahkan di masjid. Nanti yang mengelola di masjid itu adalah remaja masjid. Jadi kita itu memberdayakan remaja masjidnya yang sudah kita bina juga sebelumnya begitu.
3: Okay.
4: Jadi selain itu juga kita memberikan jerigen minyak jelantah. Ini juga sesuai dengan tema kita hari ini ya. Karena mostly bahwasannya limbah-limbah rumah tangga itu minyak jelantahnya itu dibuang di bawah rumah ya Kak ya. Jadi itu kan bisa berpotensi untuk mencemari sungai kita ketika air pasang. Itu kan terbawa langsung ke sungai kan ya. Jadi simpelnya kegiatan saya itu sih Kak, program saya.
3: Oke. Berarti itu tadi terkhususnya di masjid dan juga kebersihan.
4: Iya betul.
3: Dan juga pemanfaatan anorganik sampahnya ya.
4: Dan minyak jelantah tadi.
3: Dan minyak jelantahnya. Oke. Menarik. Sebenarnya kalau dengar apa program-program teman-teman tuh, teman-teman juga sekalian kayak setengah ilmuwan gitu. Programnya memang harus fresh gitu.
4: Betul.
3: Bukan cuma yang biasa-biasa aja gitu. Nah, kalau dari Arsyad
6: okay. Gimana? Baik Kak, kayak program yang saya bawakan di sini itu lebih fokus kepada limbah tekstil Kak. Yang mana pemberdayaan limbah tekstil menjadi sebuah produk. Sama juga Ulun ada bikin kampanye di media sosial tentang edukasi, terus tentang pengelolaan limbah plastik dan juga limbah tekstil. Ini salah satu contoh produknya Kak, limbah tekstil dari lengan baju. Yang saya potong lengan bajunya dan jadi saya jadikan limbah tumbler. Nervous ya Kak.
3: Lengan baju siapa itu kamu?
6: Lengan baju saya sendiri Kak.
3: Bukan punya Fadil ya?
6: Bukan Kak. Oke. Nah, kenapa program ini saya bisa jadi saya kan ide gitu nah. Karena alasannya itu saya lihat akhir-akhir ini banyak sekali pasar-pasar thrifting kayak gitu
3: ya,
6: dan
3: betul.
6: Pakaian baju bekas impor ilegal. Nah, akhirnya saya kepikiran di situ bagaimana sih cara memberdayakan limbah tekstil ini. Nah, inilah hasil yang saya hasilkan dari sebuah limbah tekstil ke mana ini punya daya jual yang bisa dibilang 30 hingga 50 ribu. Okay. Bahkan kemarin dibeli oleh anggota DPRD, Pak.
3: Oh iya?
6: Iya, oleh ketua DPRD-nya dengan harga 100 ribu kemarin.
3: Oh, 100 ribu.
6: Betul.
3: Aku udah mau bisik-bisik tadi, katanya 100 ribu ya. Oke, okay. Berarti sebenarnya tekstil ini masuk ke anorganik juga ya?
6: Betul,
3: ya,
6: Pak.
3: Tapi lebih berfokus ya, teman-teman.
6: Iya.
3: Tapi memang di apa masa-masa sekarang trennya thrifting, apalagi sempat ada kemarin itu penyitaan thrifting besar-besaran kan?
6: Nah, betul ya, itu.
3: Kita bingung kan kemana ini. Nah, tolong semua lengan bajunya dikasih.
4: Iya, kasih atuh.
3: Nggak, bukan cuma lengan baju maksudnya ya. Bukan cuma lengan baju, teman-teman. Tapi menariknya berarti teman-teman tuh udah mikirin banget nih untuk programnya ya. Dan ternyata emang udah jalan.
6: Iya. Sudah
3: programnya juga. Ada yang dari mengembangkan yang sudah tadi ya, Pak Dil ya. Dan lebih dimantapin lagi teman Pro 2. Jadi memang kalau misalkan kamu baru tahu Pepelingasi punya program-program seperti ini, kamu harus pantengin sih. Atau siapa tahu juga pengen ikut bergabung di organisasinya.
6: Betul sekali.
5: Betul. Kalau mau berkolaborasi ya instansi terkait di Banjarmasin.
4: Boleh.
6: Boleh banget.
5: Boleh
6: itu.
5: Banget. Apalagi terbuka. Nih, kita kan Kak punya program unggulan pemerintah ya Kak sekarang, yaitu makan bergizi gratis.
3: Betul.
5: Nah, itu sering jadi pertanyaan saya Kak, limbah-limbah dapur di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi itu pengelolaannya bagaimana ya, kira-kira. Itu kan limbah organik. Ya Kak. Boleh deh kalau dapur MBG Banjarmasin mau kolaborasi dengan saya, boleh banget ya Kak.
3: Nanti akan di apa diserbu lalat-lalatnya ke sana. Supaya mereka
5: jadi ulat-ulatnya nanti memakan limbah-limbah organik gitu.
3: Iya, tapi menarik sih teman-teman. Terlihatlah semuanya itu sangat dipikirkan dengan matang gitu. Bagaimana awal dimulainya, prosesnya sampai hasil jadinya ya, teman-teman.
6: Betul,
3: ke masyarakat juga. Itu yang mungkin bikin Duta Pepelingasi ini selalu spesial gitu tiap tahunnya ya.
5: Masya Allah.
3: Makanya ini 1 2 3 ini udah pasti karena program-program yang tadi guys ya. Itu kan program itu yang bikin teman-teman sampai ke sini kan. Itu. Nah, ngobrolin seputar sungai yang mana sisa 1 menit lagi tapi enggak apa-apa. sungai ini kan sebenarnya bisa dibilang kalau di Banjarmasin sendiri tuh sahabat eratnya kita lah ya.
5: Iya betul sekali. Kita
3: kayak dulu tuh sebenarnya masyarakat tuh susah kalau lepas sama sungai. Walaupun sekarang ada beberapa dari kita yang bisa aja sih, atau bahkan dari lahir dia belum nyentuh sungai itu. Bahkan orang Banjarmasin mungkin karena di tengah-tengah gitu ya. Tapi kalau misalkan teman Prodi yang mendengarkan sekarang gitu, yang awam banget sama yang namanya sungai, mungkin bukan di bantaran sungai tapi di bantaran kota, teman-teman, apa sih yang sebenarnya sekarang sampai hari ini tuh untuk sungai kita mungkin bisa dibilang memprihatinkan gitu. Ada yang pengen cerita mungkin teman-teman?
6: Mungkin dari saya dulu kalah. Karena saya hidup di bantaran sungai juga.
3: Boleh.
6: Dari kecil saya tahu apa permasalahan sungai kita yang ada di
3: bantaran. Selalu basah sepertinya ya.
6: Nah, yang saya lihat dari kecil itu kan biasanya tuh banyak banget tuh limbah-limbah seperti plastik maupun tekstil tuh besarkan lah di sungai. Mungkin ketika air laut tuh pasang tuh gak kelihatan biasanya. Tapi ketika air laut itu surut, itu kelihatan semuanya. Ada yang sangkut di eceng gondok, terus juga ke bawah sama mungkin sama biawak biasanya ada juga di perutnya itu kemakan mereka.
3: Gak usah disebutin lah yang sangkut apa tuh, gak usah disebutin lah ya. Macam-macam lah pokoknya.
6: Betul, banyak banget biasanya yang ada kemakan oleh ikan juga gitu. Dan melihat juga akhir-akhir ini ikan-ikan di sungai kita tuh semakin menipis gitu karena mungkin tercemar oleh limbah.
3: Ya betul betul. Oke. Kalau dari Juni mungkin?
5: Kalau yang saya lihat ya di sungai-sungai di Banjarmasin ini, kita permasalahan utamanya tuh sama Kak, sampah. Sampah anorganik yang sulit mengurai itu banyak banget menyumbat aliran-aliran sungai. Nah, sebagai pemuda ya, kita sebagai pemuda yang menjadi role model di Kota Banjarmasin ingin banget memberikan contoh nyata dan memberikan sedikit edukasi kepada teman-teman pemuda lainnya untuk menjaga dan melestarikan sungai. Karena kalau sungai terjaga dan aman, itu sumber kehidupan kita juga aman. Karena sungai ini selain bukan hanya sekedar aliran sungai, tapi itu adalah penopang bagi kehidupan kita. Nah, jadi mulailah dari diri kita sendiri untuk tidak membuang sampah di sungai.
3: Betul.
5: Belajar memilih sampah, mengolah sampah itu tidak berakhir di bantaran sungai yang akan mencemari lingkungan kita. Itu sih sebenarnya, Kak.
3: Iya sih. Kadang tuh kita bingung ya, udah 2026 orang masih bisa buang sampah di sungai gitu.
5: Iya, betul banget. Bingung banget.
3: Harusnya kita udah sudah mulai sadar ya dengan hal itu. Karena selalu di-remind, selalu kita melihat hal-hal penting dan hal-hal nggak penting tuh kita sudah, ya, kedewasaan lah gitu. Tapi mungkin kalau anak-anak mungkin lain halnya bisa disosialisasikan dan lain-lain gitu. Orang tua, peran orang tua juga penting ya untuk teman-teman di bantaran sungai seperti yang dialami oleh teman kita ini ya, Arsyad ya.
6: Betul.
3: Yang katanya dari kecil itu curhat ya teman-teman. Kalau Fadil gimana nih yang kamu lihat sungai sekarang?
4: Oke, untuk sungai sekarang itu sebenarnya kita harus tahu dulu manfaat sungai itu apa ya kak ya. Jadi beberapa warga itu memiliki sumber mata pencaharian itu memang patokannya sungai. Misalkan kayak taksi kelotok gitu ya.
3: Betul.
4: Penjual pasar terapung gitu. Terus nelayan gitu ya. Jika sungai itu kotor, kita harus apa namanya, harus memikirkan juga apa sih dampaknya begitu. Kalau nelayan nih misalkan kita sesuai dengan Arsyad tadi lah, ikan-ikan tadi itu bisa tercemar juga kan ya, kandungannya juga dan sebagainya. Terus ibu-ibu rumah tangga tuh juga kebanyakan dari Banjarmasin ini suka mencuci pakaian di sungai. Begitu. Jadi kan itu ada dampak positif dan buruknya juga sebenarnya kak. Dampak positifnya ya
5: banyu kebayar.
3: Pemanfaatan sungai dengan baik ya.
4: Terus dampak negatifnya kan limbah dirijen apa deterjennya itu akan
3: larutan kimianya
4: tinggi.
3: Ya.
4: Betul gitu. Terus bagaimana sih cara kita sebagai pemuda itu untuk menanggulangi permasalahan tersebut? Jadi ya sama saya kayak Junia tadi, kita harus mengedukasi begitu kan.
3: Oke. Dan memang ini hal yang selalu digalakkan sama teman-teman Pepeling Asih ya. Karena memang kalau kita dengar duta Pepeling Asih udah pasti top of mind-nya tuh sampah gitu teman-teman. Karena itu permasalahan yang di Banjarmasin sendiri di ya. Sampai sekarang pun TPS kita tuh masih susah
5: sampai
3: ya.
5: Sampai sekarang TPA kita belum dibuka kembali.
4: Yang di Pasiri.
5: Ada kesalahan dalam pengolahannya. Jadi kita buang sampahnya itu yang saya tahu kita nebeng ya. Di TPA provinsi dan itu dibatasi, Kak. Cuman maksimal 300 ton per hari, sedangkan sampah kita di Banjarmasin itu mencapai 700 ton, teman-teman.
3: Betul. Teman-teman ada yang ke TPA Basiri pernah?
5: Untuk saat ini belum.
3: Untuk saat ini belum ya.
5: Tapi saya buka-buka di sosmed ya. Padahal TPA Basiri itu luas banget, Kak.
3: Betul.
5: Nah, itu.
3: Oke. Aku kebetulan kemarin sempat untuk bikin video atau feature ke TPA Basiri. Tuh, pas banget beberapa saat sebelum ditutup dan memang sangat memprihatinkan ya teman-teman. Kita bisa melihat dari jauh sampai yang paling dekat sama kita itu semua sampah di kota Banjarmasin. Kayaknya tingginya ada satu gedung RRI Banjarmasin ini teman-teman. Jadi lumayan sulit lah untuk bagaimana dipikirkan dengan kotak kusut ya untuk memusnahkan itu semua. Apalagi sampah-sampah organik mungkin bisa dengan pemberdayaan dan lain-lain. Tapi anorganik ini yang apa... susah penguraiannya gitu dan kebanyakan memang sampah-sampah anorganik yang menumpuk di sana. Walaupun di sana juga ada bank sampah ya. Tapi semua itu sepertinya akan sangat dipikirkan dengan matang sehingga bisa diatasi lah teman-teman. Dan ini yang selalu jadi PR kita ya.
5: Iya betul.
3: Teman-teman sampah dan sampah juga pastinya imbasnya enggak jauh dari sungai karena kita di Banjarmasin sendiri. Gitu Tong Pradua. Gitu Ning, kita balik lagi untuk sesi terakhir setelah ini di Pradua FM.

0: Kamu masih bersama Pro2, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM.
2: Di Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2, masih bareng teman-teman dari Duta Komunikasi Kota Banjarmasin 2026. Ini adalah kunjungan pertama teman-teman bertiga kah, atau sebelum ke RI Banjarmasin udah pernah ke lain nih untuk bertiga sendiri?
3: Kunjungan pertama ini, Kak.
2: Kunjungan pertama ya. Debut nih, debut ya.
3: Iya, debut di sini.
2: Ini trio debut nih, teman-teman. Dan juga kalau aku penasaran sih, kalau dalam penyelenggaraannya sebenarnya teman-teman dari Duta Pengasih dengan program-programnya sendiri, apakah kalian tuh ngerjainnya bareng atau masing-masing dengan bantuan lain? Gimana tuh untuk pelaksanaannya?
4: Oke, boleh dari Ulun dulu ya?
2: Boleh Juni.
4: Boleh dari Junia dulu. Kalau program kedutaan, ini kan program perorangan, Kak, program individu. Jadi dijalankannya masing-masing. Okay. Nah, kedutaan Pepeling Asih ini selain nanti di Kota Banjarmasin, tahun depan kami-kami ini dipersiapkan untuk menuju pemilihan di provinsi.
2: Oh iya.
4: Nah, jadi nanti dilihat output dari selama satu tahun itu bagaimana program yang akan dijalankan. Jadi mungkin dijalankan sendiri, tapi berkolaborasi dengan beberapa instansi atau dinas yang mendukung.
2: Sama gitu, stakeholder lain juga ya.
4: Jadi sebenarnya memang program sendiri, tapi kerja sama tim juga, Kak.
2: Okay.
4: Karena kan perubahan itu nggak dilakukan sendiri, pasti hasil dari kerja tim juga.
2: Ya. Dan juga tadi juga ada organisasinya, teman-teman.
3: Iya, betul. Iya, betul sekali.
2: Nah, kalau kontributnya organisasi ini gimana untuk Pepeling Asih sendiri? Kalian kan teman-teman punya program masing-masing nih sebagai duta ya.
4: Iya.
2: Kalau organisasi, mereka penempatannya di mana?
4: Kalau organisasi ini yang mewadahi kita ya, Kak. Anggapannya kita ini punya program, tapi kita nggak punya panggung tadi. Tapi setelah kita bergabung di organisasi Pepeling Asih, organisasi Pepeling Asih inilah yang mewadahi sebagai panggung kita untuk mensukseskan program tersebut. Jadi berat kan nggak berjalan sendiri nih, Kak. Kita beriringan sama yang organisasinya.
2: Tim ses ya. Jadi kalau kata Arsyad, semuanya ke sungai. Teman-teman. Oke. Jelas sih sebenarnya teman-teman. Nah, kalau ngobrolin sungai tadi, Fadil kan tadi juga masalah minyak
5: jelantah
2: ya.
5: Betul.
2: Nah, itu fokusnya gimana sih, Dil? Atau mungkin nanti ada program-program lainnya dan yang masih kamu pikirin karena kamu melihat sungai seperti apa hari ini?
5: Oke, untuk saat ini fokus saya memang untuk masih ke situ ya, Kak. Masih ke drop box sedekah sampah dan juga pemberian jerigen minyak jelantah. Kenapa? Karena ya tadi saya itu melihat ada beberapa ibu rumah tangga itu membuang minyak jelantahnya itu ke bawah rumah begitu ya. Jadi ketika air pasang itu otomatis akan terbawa ya, kayak limbah-limbah jadi dari minyak jelantah tadi. Jadi adanya kita di sini adalah untuk menyediakan jerigen minyak jelantah yang diadakan di masjid lalu dikelola oleh remaja masjid tadi. Jadi ibu-ibu rumah tangga ini bisa membawa minyak jelantahnya itu ke masjid dengan niat sedekah begitu. Jadi remaja masjid tadi nantinya akan menjual ke bank-bank sampah mitra yang sudah terkait begitu.
2: Bukan dibuang ke sungai.
5: Iya, betul.
2: Ya, teman-teman. Itu chemical juga sebenarnya ya untuk minyak sendiri ya. Atau kalau menurut pengetahuan Fadil, minyaknya memang bisa menjadi organik kah kalau di sungai atau gimana gitu.
5: Oke. Untuk latar belakang saya kan ekonomi ya, Kak ya. Jadi Ulun ini melihat cuman di segi penjualannya aja. Jadi ketika gini, ke Pertamina itu ternyata menawarkan pembelian minyak jelantah itu 7.000 per liter, Kak. Untuk minyak jelantah yang bersih. Jadi yang kurang bersih itu di harga 3.000 sampai 4.000 per liter. Jadi itu lumayan banget ya untuk menambah kas-kas operasional masjid ya. Jadi seperti itu.
2: Berarti fokusnya ke
5: ekonomi,
2: keuntungannya, ekonomi gitu. Sesuai latar belakang nih ya. Kalau Junia, dengan programnya dan juga sungai ini sendiri.
4: Kalau dari program saya tadi ya, budidaya larva maggot. Biasanya kan kita lihat banyak orang-orang yang buang sisa makanan itu ke sungai karena pikirnya, oh ini sampah organik mudah terurai. Padahal itu menyebabkan pencemaran sungai.
2: Walaupun mudah terurai ya?
4: Iya, walaupun mudah terurai, dia menyebabkan pencemaran sungai karena residu-residunya masih ada, Kak. Nah, maka dari itu budidaya maggot ini bisa menjadi solusi sebenarnya, Kak. Jadi sampah sisa makanan, sisa sayuran, limbah-limbah rumah tangga itu diberikan aja ke maggot. Dan residunya tadi tidak kita buang, tapi kita jadikan pupuk. Ada pupuk padat dan juga ada pupuk cair. Pupuk cair ini hasil dari endapannya, Kak. Jadi sebenarnya menurut saya pribadi, maggot ini sebenarnya adalah salah satu program yang sangat ramah lingkungan dan juga menunjang ekonomi sirkular. Nah, gitu. Karena pupuk tadi bisa dijual dan larva maggot itu bisa dijual kepada peternak, Kak.
2: dan ramah lalat juga ya.
4: Iya, saya punya penangkaran lalat. Beneran?
2: Beneran?
4: Iya, beneran punya penangkaran lalat. Jadi maggot itu kak, ketika usianya 20 hari dia tuh akan menghitam. Itu artinya dia sudah mulai pengen berubah, berevolusi jadi lalat. Itu saya taruh di penangkaran supaya lalatnya nggak terbang-terbang. Nanti kalau lalatnya terbang kan nggak dapat telur. Kalau nggak dapat telur nggak dapat maggot. Jadi siklusnya gitu kak.
2: Kamu kalau ngelihat kiri kanan kamu, mereka sangat exciting mendengar cerita itu.
4: Beneran.
2: Sepertinya akan jadi para pemerhati lalat semua. Tapi menarik karena hal-hal tersebut tuh kayak kalau kita dengar cerita-cerita kayak itu, kayak kita ingat masa-masa kecil pas lagi kenal hewan-hewan gitu ya. Gitu. Budidaya apa lagi selain ini teman-teman? Kalau dari emang benar sih, apa salah satunya juga karena makanan sekarang in this era ya, teman-teman, nggak semua makanan tuh organik ya menurut aku. Banyak campuran-campuran kimia juga yang kita tuh nggak pernah tahu gitu. Bahkan sekelas nasi putih pun guys tuh sangat bisa kita waspadai. Dan tentunya setelah selain kita konsumsi, limbahnya pun perlu dipikirkan. Walaupun tadi kesannya mungkin organik ya.
4: Iya.
2: Gitu teman-teman. Kalau dari pemerhati sungai?
3: Baik kak, seperti yang Pian sampaikan juga bahwa pemerhati sungai.
2: Kan ada pemerhati minyak kan?
3: Iya betul, pemerhati lalat, saya pemerhati sungai ya. Nah baik, karena saya sering sekali lihat juga sampah plastik dan sampah tekstil ini di sungai kak. Nah hal itulah yang membuat saya kepikiran nih untuk mengolah limbah tekstil ini agar masyarakat ini bisa melihat bahwa limbah tekstil ini bisa diolah loh menjadi sebuah produk yang bernilai jual. Nah inilah program yang saya hadirkan gitu, bahwa sebenarnya limbah tekstil itu bisa dibuat jadi tas tumbler sama tas laptop juga kak. Tapi saya nggak saya bawa sekarang. Nah tas tumbler ini murah banget bikinnya, terus juga bisa langsung bikin ke penjahit. Dan paling modalnya kayaknya 10.000 gitu kak untuk satu tas tumblernya. Nah dengan harga yang murah begitu juga gunanya banyak, serta menurut saya tampil juga lumayan eye catching gitu. Apalagi untuk anak muda. Dan juga ini membuat anak muda itu mau buat tumbler, akhirnya itu bisa mengurangi limbah plastik gitu kak. Nah dan itu menurut saya bakal berdampak keberkepanjangan kepada sungai kita. Karena saya lihat juga banyak sekali sampah organik di sungai kita, terutama limbah tekstil dan juga limbah plastik begitu kan.
2: Betul. Okay. Masuk nih financial konsultan, Fadil.
5: Ya, silakan silakan.
4: Sebenarnya kak, program Arsyad ini bagus banget karena dia menunjang ekonomi dan membantu UMKM juga kak, penjahit-penjahit lokal. Penjahit. Karena dia nggak mungkin dijahit sendiri.
2: Betul. Apalagi sekarang kan banyak pemberdayaan penjelujur ataupun juga khususnya kain sasirangan.
3: Betul kak.
2: Itu udah mulai menaik, ya sudah pasti hasil akhirnya juga harus diurusin ya dengan limbah-limbahnya gitu. Ya aku sering lihat juga sih selain sampah-sampah plastik yang larut, sampah-sampah tekstil juga gak sedikit ya.
3: Iya banyak banget kak.
4: Iya. Ada satu lagi kak, program dari teman kita, salah satu top 5 besar juga di Pepelingasih. Itu sangat apa ya, terhubung dengan sungai. Dia tuh bikin program eco molding kan.
5: Iya, betul.
4: Eco molding ini merubah dan memberdayakan enceng gondok, dibuatnya jadi pot tanaman. Jadi enceng gondok yang berserakan di Sungai Martapura itu dimanfaatkannya kak. Dan pot ini dijualnya. Gitu kak.
2: Oke. Dan sumbernya lumayan banyak ya.
4: Iya. Betul.
5: Banyak banget kak.
3: Enceng gondok itu banyak banget.
2: Sampai ada, kita sampai punya kapalnya kan ya buat mengumpulkan enceng gondok itu ya. Saking banyaknya tuh guys, ada alatnya gitu untuk mengumpulkan. Oke itu. Dan tentunya yang setelah kita dengarkan tadi banyak kebermanfaatannya teman-teman ya. Mudaratnya sih nggak ada ya. Yang pasti teman-teman mikirin bagaimana program itu tuh tidak menghasilkan hal yang bahkan lebih buruk, enggak ya? Pasti semuanya yang baik-baik
4: kan teman-teman. Pastinya berdampak buat lingkungan kita supaya lebih baik lagi, lebih bersih gitu kak.
2: Satunya tadi mikirin ekonomi, terus juga kamu juga mikirin ekonomi juga. Betul. Satunya mikirin bagaimana lalat hidup
4: di
2: sungai.
4: Karena lalat ini juga bisa jadi sumber ekonomi ya.
2: Betul betul. Tapi menarik menarik banget aku dengar cerita teman-teman nih, kayak dapat hal-hal yang baru. Sebenarnya kayak sesimpel, aduh, kita taunya sampah dibuang pada tempatnya, pisahin organik anorganik, tapi ternyata di luar itu semua banyak hal-hal yang selain itu kita mesti mikirin yang lain juga gitu.
4: Iya, sampah juga bisa dikelola dan bisa jadi sumber penghasilan ya.
2: Betul. Kita selesai pemisahan tiga tempat sampah, setelah itu kemana kan kita nggak pernah tahu.
4: Iya, betul sekali kak. Ya,
2: mungkin bener, di kitanya bener, tapi pengelolaan setelah itu harus dipikirin lebih matang juga sampai hasil akhirnya mau dihanguskan, dihabiskan, dimusnahkan, atau bahkan didaur ulang gitu ya. Itu yang menjadi selalu apa program teman-teman gitu.
4: Jadi menginisiasi strategi pemerintah juga kak, karena kita kan lagi kondisi darurat sampah nih, karena TPA kita ditutup. Pemerintah dulu kan inisiasinya kumpul buang, sekarang kita diwajibkan untuk memilah dan memilih sampah dari rumah. Jadi dari kita aja dulu. Sebenarnya kalau mau berdampak gitu.
2: Ya, ya. Ini akan panjang ya teman-teman sosialisasi pilah sampah ini. Karena aku juga sudah dengar ini tuh dari lama dan sekarang masih digalakan ya.
3: Iya.
2: Dan itu menjadi PR kita terus sih khususnya di Banjarmasin.
4: Betul kak.
2: Jadi teman-teman cukup ya.
4: Iya boleh.
2: Terima kasih Mas Fadil, Mbak Junia dan juga Mas Arsyad ya.
3: Iya betul.
2: Semoga tetap selalu bersahabat dengan sampah dan sungai dalam artian yang lebih baik ya teman-teman. Iya, karena kita bakal selalu berkecimpung di hal-hal tersebut. Dan di Duta Peplingasi ini mereka yang mikirin bagaimana konsepnya, bukan berarti harus memang turun langsung ke lapangan, tapi kita juga perlu orang-orang yang memang mengatur dan juga mengidekan itu semua biar lebih tertata dan juga hasilnya jelas pastinya teman-teman. Dan programnya udah jalan semua ya. Oke, itu dia. Thank you. Terima kasih Arsyad, Junia dan juga Fadil. Semoga nanti bisa balik lagi untuk kesekian kalinya ya. Ini kali pertama dan semoga berkesan juga teman Pro 2. Terima kasih yang udah ikut bergabung di live YouTube kita. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya di Lingkungan Hidup bersama Pro 2. See you.
5: Dadah guys.

0: yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal, itu baru keren.

0: masih bersama Pro2,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Di Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2 masih bareng Edo dan udahan dulu ya di sepadanya. Setelah ini bakal ada Gaisa ya. Ini banyak nih teman-teman satu Banjarmasin kayaknya nunggu Gaisa siaran nih. Jadi aku harus pamit undur diri, teman Pro2 ya, keep tuning. Gaisa di santai siangnya, teman Pro2 menemani kamu di Jumat Berkah. Sampai bertemu lagi di sepada edisi berikutnya di Pro2 FM. See you.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
3: Intermezzo.

0: 90,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 saat sudah pukul tepat jam 10 waktu Indonesia Tengah, saat Info Pro 2 bersama Gisa.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Syamsuddin menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan pada Kalsel Jumat 4 September 2026 berdasarkan pantauan cuaca citra radar cuaca pada pagi hari ini, kondisi cuaca di wilayah Kalsel sangat amat cerah.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi selanjutnya dikutip dari Antara, Kota Kandangan. Komisi 1 DPRD Hulu Sungai Selatan, DPRD HSS menerima audiensi dan Badan Amil Zakat Nasional Basnas HSS membahas pelaksanaan sejumlah program Basnas dan keterkaitan program tersebut dengan visi misi kabupaten di Kandangan pada Rabu tadi, teman.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id. Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai, HSS Haji Mustadah Syarifuddin Nur, meninjau pelayanan screening kanker leher rahim menggunakan metode HPV DNA pasar murah serta kegiatan pembinaan desa berperilaku hidup bersih dan sehat di kantor desa Tanah Bangkang, Kecamatan Sungai Raya pada Rabu. Sekian Info Pro 2 bersama Kisah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
3: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.

FM Pro 2 RRI Banjar masih yang teman terbaik kamu. Pro 2, halo, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang ya teman-teman. Di santai ke siang kali ini nih, setelah tadi udah di sepada ya teman-teman. Aku mikir nih di sepada bersama Edo ya teman-teman. Sekarang balik lagi nih ke Gaisa setelah malam tadi kita bercakap-cakap nih. Walaupun aku cuma bercakap-cakap, tapi aku yakin juga kalian pasti bercakap-cakap ya teman-teman. Nah di jam 10 ini Gaisa bakal nemenin kalian untuk request time nih. Gaisa bakal nemenin kalian sampai jam 3 sore nanti, 5 jam penuh nih teman-teman. Gaisa bakal nemenin kalian, jadi jangan kemana-mana nih, tetap stay tune terus di 95.2 FM, teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih, apapun warna kulitmu tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

0: Akhirnya, puncak juga. Eh, lihat tuh, awannya deket banget bro.
1: Tapi, sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga lah.
0: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
1: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam. Request time.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, tadi ada requestan nih, ini abadi ya teman-teman, sama Melechis nih, atau kalau kita sebut tuh namanya Amelia nih, tapi panggilannya di WhatsApp adalah Melechis. Nah, terus ada juga nih requestannya Kalares Purnamasari yang request Kesedihanku dari Semi Simonangkir. Pagi-pagi banget nih kita udah bersedih-sedih, mohon maaf nih teman-teman, tapi request kalian yang sedih-sedih. Tapi lagu selanjutnya tidak kalah sedih tentunya. Apa itu lagunya guys? Ada Ocean Engine dari Nicki nih teman-teman. Langsung aja aku puterin ya teman-teman, berdua.

0: Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2, Banjarmasin.
2: Masih ngerjain skripsi, mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
3: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing.
4: Raffi, lama nggak ketemu, gimana? Udah lulus?
5: Aku di DO, Dok, soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
4: Ya, sayang banget, jadiin pembelajaran ya, jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
6: Hargai waktumu, jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.

FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, tadi ya udah aku puterin Ocean Engines, terus juga Don't Say You Love Me-nya dari Jin yang di request sama April nih di WhatsApp. Bagi teman-teman nih yang mau request boleh banget ya langsung di WhatsApp kita nih 0811-5111-420 nih teman-teman. Karena kayaknya full, masih lumayan banyak nih slot-slot untuk kalian request, kalau enggak aku langsung live TikTok nih. Nah, selanjutnya ada Bila nih dari Raisa yang request sama Raisa juga. Bukan Raisa penyanyi, tapi namanya sama-sama Raisa nih teman Pro 2.

90,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, tadi ya udah aku puterin nih lagu cinta terakhirnya di situ benar dari akun TikTok nih. By the way, the best way, asik. Aku udah mulai live TikTok nih. Bagi teman-teman yang mau typing-typing gemes atau typing-typing lucu-lucuan lah, kita bisa banget nih langsung ke TikToknya ya teman-teman di @rrrsopal2 nih. Nah, selanjutnya nih ada Adit ya teman-teman yang request Percumanya Mahal ini. Terus ada juga nih Roni Perludian, Pesona Sederhani Aja katanya Fir ya teman-teman. Boleh banget nih aku puterin ya teman-teman berdua. Stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih teman-teman, request on TikTok ya. Aku udah live TikTok nih by the way. Ada Blast nih dari Ganel Kaisar yang di request sama Reva ya teman-teman. Selanjutnya juga ada Simpan Rasanya Fadel Yasir nih. Siapa tadi yang request ya? Mana nih mouse aku? Di mana mouse aku? Oh ini. mana ya yang request? Banyak deh, kalian udah banyak banget nih yang request. Ini Tirza yang request Simpan Rasa ya teman-teman. Aku masih live TikTok 1 jam ke depan sampai jam 12. Kok jam 12? 2 jam dong? Enggak, sampai jam 11 aja aku bakal request time ya. Aku sampai jam 11, sampai jam 12 guys. Aku linglung ya teman-teman, langsung aja putarin lagu Blessed-nya Daniel Kaisar. Pro 2.

99,2 FM Pro 2 RRI Banjar Masin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, ternyata teman Pro 2 lagu Bless-nya dari Daniel Kaiser tuh ada kerusakan nih di earpiece kita. Jadi, tadi aku puterin lagunya Bisakah dari Fabio Asher dan Sami Simanangkir ya, yang di request sama Sria selalu. Terus juga ada lagunya Kacamata Afgan nih yang di request sama Kalaris Puspitasari nih, teman-teman. Terus ada juga nih berapa kali kita akan saling memaafkan Pamungkas yang direquest sama Doi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau request boleh banget langsung ke TikTok kita ya teman-teman, karena masih buka slot.

95.2 FM Pradwara di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya nih teman-teman, ada titik nadir nih ya teman-teman, Kahitna ya, di request sama L Jumping. Sama tadi ada nih YSGSHJWI nih. Aku panjang banget namanya, udah panjang, rada susah penyebutannya. Jadi sorry banget, aku panggil username aja ya teman-teman. Terus ada juga Muara nih dari Adera yang di request sama Jarang Mikir nih teman-teman berdua.

9,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya nih ada 5 minutes ya yang lirik lirik judul lagunya nih. Ada ya, lirik betul sih ada dari judul lagu namanya Aisyah. Nah, itu di request sama Calmet nih atau Camat ya teman-teman. Selanjutnya ada juga nih Teh Hijau dia dari Tulus ya yang di request sama Hamet nih. Semoga Hamet masih stay tune ya teman-teman. Karena aku panggil-panggil kayak tidak ada sahutan nih.

FM Pro 2 dari Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, ya teman-teman, selanjutnya nih ada requestan di WhatsApp ya teman-teman dari Berbinar nih. Ada Maria, ada Galu, ada Fujimaki nih ya, request selesainya Sabrina Leonor. Terus ada juga nih dari Maya di TikTok ya, request Walls Akhir Zaman dari Roni Paul Rulian nih. Langsung aja aku puterin, boleh banget nih join langsung ke TikTok ya, karena masih ada slot untuk request time kali ini. Karena aku tadi 1,5 jam mungkin ya akan live ya sampai jam 12. Jadi tetap stay tune terus di 95.2 FM, teman terbaik kamu.

90,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada requestannya dari Kak Nabil ya teman-teman, dan beliau juga titip salam nih buat Kak Audi Andariana nih, Audi Andariana ya, katanya semangat kuliahnya. Nah, beliau juga request nih lantasnya Juicy Lucy. Terus ada juga nih menjauhnya Vanessa G ya teman-teman. Jadi langsung aja aku puterin ya teman-teman berdua.

95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih yang ada requestan nih dari Tams ya teman-teman, yang request best friends-nya ROC nih. ROC yaitu Rex Orange County. Terus ada juga nih ada requestannya Sorry 510 ya. Nama singernya ada 510 nih. Yang requestnya siapa tadi ya teman-teman? Boleh bantu aku enggak nih teman-teman aku yang di TikTok nih 500 request sama Aditya ya teman-teman. Jadi langsung aja aku puterin ya lagunya teman-teman.

82 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih, teman 82. Selanjutnya nih, ada dia masa lalumu, aku masa depanmu, dari pagi pagi cerah lah tadi nama user TikToknya ya teman-teman. Terus selanjutnya nih lagu satu terakhir, kita tunggu ya requestan-requestan teman-teman di TikTok nih untuk lagu terakhirnya. Jadi aku puterin dulu lagu dia masa lalumu, aku masa depanmu dari Fionita ya teman-teman 82.

0: 2 request. Request time.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2, ini lagu terakhir ya menutupi request time kali ini dari jam 10 sampai jam 12 nih. Aku udah mulai request time tadi ya, teman-teman. Nah, ini lagu terakhir dari Yan ya, teman-teman, yang request Romansa Karena Masa Depan. Jadi, buat teman-teman stay tune terus karena habis ini Just Music dan ada beberapa segmen lainnya yang seru-seru banget sama Geisha bakal nemenin kalian sampai jam 3 sore nanti.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Atomic Habits, karya James Clear, bukan sekadar buku motivasi biasa, melainkan sebuah panduan praktis untuk mengubah kebiasaan kecil menjadi perubahan besar dalam hidup. Buku ini dengan cerdas mengupas tuntas tentang bagaimana kebiasaan terbentuk, mengapa sulit diubah, dan strategi efektif untuk membentuk kebiasaan baru yang positif. Clear mengawali pembahasannya dengan menjelaskan bahwa perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ia membandingkan kebiasaan dengan bunga majemuk, di mana perubahan kecil yang dilakukan setiap hari akan menghasilkan dampak yang luar biasa dalam jangka panjang. Konsep ini sangat relevan bagi remaja yang ingin mencapai tujuan-tujuan besar dalam hidup. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah penyampaian materinya yang sederhana dan mudah dipahami. Clear menggunakan analogi dan cerita yang menarik untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Selain itu, buku ini juga kaya akan contoh-contoh nyata dari berbagai bidang kehidupan, mulai dari olahraga hingga bisnis. Clear memberikan 4 hukum kebiasaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buat kebiasaan baru menjadi mudah, buat kebiasaan lama menjadi sulit, ikat kebiasaan baru dengan kebiasaan lama, dan buat lingkungan mendukung kebiasaan baru. 4 hukum ini sangat praktis dan dapat langsung diimplementasikan oleh pembaca. Salah satu hal yang paling menarik dari buku ini adalah penekanan pada pentingnya identitas. Clear berpendapat bahwa kebiasaan kita adalah cerminan dari identitas kita. Dengan mengubah kebiasaan, kita juga mengubah identitas diri kita. Konsep ini sangat menginspirasi bagi remaja yang sedang mencari jati diri. Namun, ada beberapa kritik yang bisa disampaikan terhadap buku ini. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa buku ini terlalu fokus pada aspek teknis pembentukan kebiasaan, sehingga kurang memberikan motivasi emosional. Selain itu, beberapa konsep yang dibahas mungkin sudah familiar bagi pembaca yang sudah banyak membaca buku tentang pengembangan diri. Secara keseluruhan, Atomic Habits adalah buku yang sangat bermanfaat bagi remaja yang ingin meningkatkan produktivitas, mencapai tujuan, dan menjalani hidup yang lebih baik. Buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang pembentukan kebiasaan, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Demikian esensi buku Atomic Habits, karya James Clear.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kamu denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku denger, katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia?
2: Dani?
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu tuh bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

0: Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru, atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.
1: Aku, makasih ya.
2: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang, kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.

0: الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الداعي لدار السلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الشفاعة العظمى يوم الزحام وعلى آله وأصحابه الذين سبقونا بالإيمان والإسلام أما بعد فيا أيها المسلمون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi setiap larangannya semoga dengan itu kita meraih kebahagiaan dan keselamatan di dunia hingga di akhir kelak amin ya rabbal alamin ma'asyar muslimin jamaah jumat rahimakumullah di antara nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia melalui beliau kita mengenal Islam Al-Qur'an salat dan jalan menuju surga قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم الآية yang artinya wallahu alam sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri ma'asyarul muslimin jamaah jumat rahimakumullah Di antara akhlak dan sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu menonjol adalah besarnya kasih sayang dan kepedulian beliau terhadap seluruh umatnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim." Yang artinya wallahu alam sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri berat terasa olehnya penderitaanmu sangat menginginkan kebaikan bagimu dan amat belas kasih bagi lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman bahkan menjelang wafatnya di tengah rasa sakit yang sangat berat Beliau tetap memikirkan umatnya dan berulang kali berkata Allahumma ummati ummati Ya Allah umatku, umatku, umatku Ma'asyarul muslimin Jamaah Jumat rahimakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Begitu mencintai umatnya Beliau selalu menginginkan kebaikan dan keselamatan bagi kita Namun Sudahkah kita membalas cinta beliau? Jangan sampai cinta hanya terucap di lisan, sementara sunnahnya kita tinggalkan. Salat kita lalaikan, Al-Quran jarang kita baca, dan salawat jarang kita ucapkan. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan kata, tetapi dengan mengikuti sunnahnya, meneladani akhlaknya, dan menjalankan ajarannya. Sebab cinta yang sejati bukan sekedar mengaku tetapi membuktikannya dalam setiap langkah dan laku jika benar kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari buktikan cinta itu dengan ketaatan dan menjalankan sunnahnya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma fil jannah Yang artinya barang siapa menghidupkan sunnahku Maka sungguh ia telah mencintaiku dan barang siapa mencintaiku, niscaya ia akan bersamaku di dalam surga. Kemudian kelak di padang mahsyar, ketika manusia hanya memikirkan dirinya sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memikirkan umatnya dan berkata, ana laha, aku yang akan menolong mereka. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak salawat, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendidik keluarga dengan akhlak beliau, dan mempersiapkan diri agar kelak termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk umat yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya cinta, dan mengumpulkan kita bersama beliau di syukurannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa'usikum wa nafsi bi taqwallah, wa idza qira'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minash shaytanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالدكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.
1: اللهم صل وسلم وزد وأنعم.

ークマンの سمع الله لمن حمده

الله أكبر.

come on. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

FM Pro 2 dari Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, ya teman Pro 2, tadi setelah kita mengikuti relay Pro 1 ya, relay ke Sabil Mustadin untuk sholat Jumat, teman-teman. Nah, sekarang balik lagi nih bersama Geisa di Pro 2 ya, teman-teman. Kali ini nih ada Pro 2 Sport dan Geisa bakal memberitahu kalian berita-berita penting nih. Enggak penting-penting banget, tapi ini penting bagi penyuka sport olahraga ya, teman-teman. Jadi, jangan kemana-mana banget nih, karena Geisa bakal nemenin kalian nih 2 jam penuh lagi, sisa 2 jam aja nih Geisa bakal nemenin kalian sampai jam 3 sore. Jadi, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang bales chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
2: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai Siang Pro 2 FM.

95,2 FM teman terbaik kamu, teman perduana. Berita pertama ya teman-teman, ada dari tenis ya teman-teman, yaitu ada Iga Swiatek nih tampil dominan untuk mengalahkan Nadia Podoroska untuk melaju ke babak 3 US Open 2026 nih teman perdua. Tenis ini juga peringkat 8 ya, 8 dunia teman-teman, dan menang pada kali ini tuh ada 6-3 dan 6-2, tetap stay dengan poin 6-nya nih dalam pertandingan di Grandstand pada Kamis kemarin ya teman-teman, di 3 September 2006. Nah, Swiatek juga menyelesaikan pertandingannya dalam waktu yang lebih dari 1 jam. Ia menghadapi Podoroska untuk pertama kalinya sejak semifinal French Open pada 6 tahun yang lalu. Berarti mereka ini pernah satu match juga tapi di 6 tahun yang lalu, which is itu 2020 nih. Sekarang kan udah 2026 ya teman-teman. Tenis Polandia itu juga sangat efektif ya tampilnya dengan melakukan servis sepanjang pertandingan nih. Yes. Terus berdasarkan statistik WTA nih, Swiatek mencapai 79% servis pertama dan memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Swiatek juga mampu nih menjaga servisnya tanpa pernah kehilangan satu game pun ya teman-teman. Podoroska hanya sempat memberikan tekanan berarti menjelang akhir set pertama, dari awal sampai akhir Swiatek ini keren banget nih ya, masih stay gitu ya teman-teman.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan, namun jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

9,2 FM Pradua Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pradua. Nah, ya teman Pradua, selanjutnya nih ada dari cabang olahraga volley, beach volley ya teman-teman. Beach volley nih teman-teman, lucu banget nih. Ada dari Bina Akbar dan Sofian Rahman nih, yang menunjuk babak 16 besar di Avicii Beach Connectial 2026 nih sebagai juara grup E. Mereka juga mengalahkan pasangan Jepang Takashi dan Ikeda ya teman-teman dengan skor 2-0 di Shanghai, China pada kemarin Kamis 3 Agustus 2026. Pasangan voli Pantai Putra Indonesia itu tampil dominan sejak awal pertandingan. Mereka juga mengamankan set pertama dengan skor 2-1-16 dengan kedua dan kedua ya teman-teman dengan skor 2-1-15 ya teman-teman. Keren banget. Bintang dan Sofian juga melaju ke babak 16 besar Avicii Beach Council 2026. Mereka akan menghadapi pasangan selatan baru yaitu Sam ODA dan Ben ODA nih. Mereka akan ini ya menghadapi couple gitu.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2.333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Kamu lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM.

95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya nih ya, ini ada cabur cabang olahraga sama aja Geisa. Ini ada dari catur nih teman-teman, pecatur internasional Master MI nih alias Satria Duta Cahaya, kembali bermain nih resmi banget dengan pecatur asal Vietnam IM Huang Dao ya, pada babak ketiga turnamen Jap Pacis ini juga Festival 2006. Pertandingan akan berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Kamis 3 September 2026 nih teman Pro 2. Nah, Satria juga memegang babak putih, bidak putih ya, sebelum optimis mampu bangkit untuk meraih kemenangan atas Kong Dao ya teman-teman. Ia juga mengaku nih ada kesalahan saat melakukan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi permainannya nih teman Pro 2. Satria Duta juga mengungkapkan akan menyiapkan diri lebih baik lagi untuk babak selanjutnya ya teman-teman, untuk melawan Kong Dao ini. Hasilnya juga sama-sama diraih oleh Pecatur Woman International Master nih, WIM nih, Laisha Latifah melawan One Woman Grandmaster nih ya teman-teman, Xenia Balabayeva ya, Xenia Balabayeva ya. Laisha juga bermain remis dengan Xenia Daro Kazakhstan nih ya, teman-teman. Komitmen jangka panjang terus ditunjukkan nih dari Java dalam mendukung pembinaan catur di tanah air nih teman Pro. Keren-keren banget ya, para pemuda-pemuda ini udah keren, cakep gitu, bisa membanggakan Indonesia. Semoga selalu sukses deh mereka ini ya teman Pro 2.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati. Kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

Halo, Mako 2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalian, aku mau nanya deh, apakah nih kalian tuh udah punya agenda gak sih buat weekend ini? Kalau belum nih, sini-sini aku kasih tahu deh sesuatu ya. Karena aku punya satu rekomendasi nih, karena ya teman-teman Pro 2, RRI Fest 2026 bakal hadir nih. Bahkan sudah hadir ya teman-teman, dengan berbagai kegiatan seru di RRI Banjarmasin, teman-teman. Buat kalian nih yang suka olahraga, itu tuh ada namanya Fit for RRI Fest 2026 Jumba XOMG dengan tema Move for Health Care for Our Air. Ini bakal ada Zina Au yang bakal ngajak kalian nih gerak bareng. Catat ya teman-teman, itu ada di hari Minggu tanggal

datang main ke teman-teman dan nikmati keseruan di RRFIS secara langsung ya teman-teman. Dan juga ya, yang gak kalah menarik nih, yang lagi sedang happening banget nih, ada Bintang Radio RRI Banjarmasin 2026 nih. Buat kamu yang punya suara keren nih, boleh banget nih tampil dan tunjukkan bakat kalian ya. Audisi ini tiket nasional nih, Satker ya teman-teman, akan berlangsung pada kemarin dan hari ini. Nah, dan ini terbuka untuk umum ya, buat teman-teman juga yang mau nonton atau mensupport para-para finalis nih, boleh banget nih. Kemudian finalnya juga ada di tanggal 5 September. Jadi 4, 5, 6 itu ada hari-hari, 3, 4, 5, 6 sorry, itu ada RRI Fest ini, seru-seru banget. Jadi olahraga ada, gaming ada, bermain bareng juga ada, musik juga ada ya teman-teman, lengkap banget kan ya. Makanya jangan cuma lihat dari keseruan dari Instagram aja atau denger infonya dari radio, ajak nih besti-besti kalian, squad kalian, keluarga nih, dan datang langsung ke RRI Banjarmasin, karena ini terbuka buat umum teman-teman. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Aku tunggu kalian ya teman-teman di RRI Banjarmasin. Jangan cuma jadi penonton dari jauh, kita ketemu langsung di RRI Fest 2026.

2. Nah, biasanya udah nemenin kalian ya teman-teman di santai siang kali ini nih teman-teman. Jadi, Gesa udah menemani kalian hari ini dan jam ini kita udah membahas Pro 2 Sport ya teman-teman. Jadi, habis ini ada Pro 2 Entertain yang bakal nemenin kalian. Jadi, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95.2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bang Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Santai siang.

Sebenarnya mau berapa? Sebenarnya mau berapa? Per dua hari ini jelas teman terbaik kamu, teman pro dua. Nah, setelah tadi ya guys, sudah memberitahu kalian nih info-info pro dua sport ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke pro dua entertain nih bersama guys ya, yang bakal nemenin kalian. Ini satu jam terakhir guys ya, yang bakal nemenin kalian ya, soalnya sampai jam 3 saja guys yang nemenin kalian. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus nih, karena pasti akan ada penyiar-penyiar yang lain nih yang sangat amat seru, dan kalian pasti tunggu-tunggu orangnya ya teman-teman. Nah, di Pro 2 Entertain ini guys bakal ngebawain tentang, mungkin tentang K-pop, K-drama, musik-musik internasional dan lokal. Ada apa saja sih update-update mereka? Bukan tentang ini ya, tentang gosip-gosip. Bukan, kita gak akan pernah ngomongin gosip-gosip di teman Pro 2.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
3: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Santai siang.

95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Berita pertama ya teman-teman, ada dari film Agensi Rumah Tangga, padukan komedi dan isu pekerjaan rumah tangga nih. Ini kayaknya relatable nih sama ibu-ibu rumah tangga ya teman-teman. Sutradaranya nih ya, itu Naya Anindita nih, menghadirkan film komedi perdananya berjudul Agensi Rumah Tangga. Film produksi Star Vision bersama Legacy Pictures, Verta Studio, dan Narvos itu diadaptasi banget dari novel bestseller kayak Almira, yaitu adalah ini ya, Agensi Rumah Tangga ini sebagai produser juga. Chan Parwes Serva ini adalah, dan skenarionya yang ditulis oleh Upi dan Ayu Anggrini Putri. Film ini mengisahkan nih tentang Katia, diperankan oleh Enzi Storia, seorang perempuan yang sedang terkena PHK nih. Setelah kehilangan pekerjaannya, Katia kemudian ya teman-teman membangun bisnis agensi penyaluran kerja rumah tangga. Dari sana, film ini dihadirkan cerita hangat yang dipadupadankan dengan komedi dan dinamika kehidupan para pekerja ya teman-teman. Naya juga mengeksplorasi genre komedi ini melalui film ini dengan menghadirkan sejumlah komika perempuan nih. Mereka juga memerankan karakter pekerja rumah tangga dengan berbagai tingkah dan kekacauan yang menjadi super humor nih dibalik unsur komedinya juga. Film ini turut mengangkat personal hak kerja domestik ya teman-teman. Film ini mengajak penonton melihat mereka sebagai pekerja yang memiliki hak dan harus mendapatkan perilaku yang layak. Agensi Rumah Tangga ini juga dibintangi oleh Enzi Storia, Afgan, Vita Anggraini, Aditya Ewanda, Yunita Siger, dan Yunik Persilia nih. Kemudian Tika Priyatikusuma juga, Shela Dara juga, Hesti Purnamasari, Purwadinata juga, Lulu Tobing, hingga Febri Tastanti, serta beberapa aktor-aktor terkenal ya teman, aktor-aktris terkenal nih. Jadi boleh banget nih kalau misalkan udah ada di bioskop ya, filmnya kita tonton nih teman-teman, masuk watchlist kita nih.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal, di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih, apapun warna kulitmu tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Santai siang.

95,2 FM Prodway, Rari Banjar Masin, teman terbaik kamu. Teman Prodway, selanjutnya nih ada yang dari Potter Potter, Potter, Harry Potter nih. Katanya nih Harry Serap Harry Potter nih akan dirilis kembali nih dari dengan HBO yang menghadirkan versi terbarunya di dunia sihir ke televisi ya teman-teman. Taylor tersebut memperhatikan Dominic McLaughlin sebagai Harry Potter, bukan lagi nih Harry Potter sebelumnya ya, tapi sekarang diganti menjadi Dominic McLaughlin nih teman-teman, yang memerankan sebagai Harry Potter. Dan itu tuh mirip banget sih sebenarnya dengan Harry Potter kecil ya teman-teman, karakter yang sebelumnya diperankan oleh Daniel Radcliffe nih dalam versi film, sementara Alan Rickman nih sebagai Ron Weasley dan Arabella Stanton sebagai Hermione Granger nih. Nah, Taylor memperlihatkan tiga sahabat tersebut saat pertama kali tiba di Hogwarts School of Wizard nih. And Wizard. Mereka susah banget ini si ini. Mereka juga kemudian menjalani upacara penyortiran asrama dan ditempatkan di asrama Gryffindor ya teman-teman. Siapa sih yang nggak tahu Harry Potter? Aku pun sangat amat suka dan aku rewatch Harry Potter. Jadi kalau misalkan ada Harry Potter yang mau dikasih jadi serial, aku pasti nonton, must watch ini teman-teman. Teman-teman gimana nih menurut teman-teman? Ini sangat amat seru dan aku pasti akan menunggu banget untuk serial Harry Potter ini nih teman-teman berdua.

0: Sama Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang, progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Seger banget.
2: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
1: Eh, emangnya kenapa?
2: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
1: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
3: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM, teman terbaik.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Nah, selanjutnya teman-teman ada dari, bukan dari film, bukan dari artis sih, tapi ini dari Museum George Lucas nih. Ternyata akhirnya Lampung ya teman-teman, ada koleksi asli Star Wars. Wow, keren banget nih. Museum ini digagas oleh George Lucas dan dibangun sejak lama. Akhirnya serampung dan menunjukkan pada hari Rabu tanggal 29 September semalam ya, di waktu Los Angeles. Sang legenda George Lucas nih datang dalam sesi preview dan peresmian museum tersebut. Ia datang bersama istrinya Melody Hobson nih, yang ikut mengembangkan konsep museum di sini selama 17 tahun. 17 tahun nih teman para dua. Kalau jadi manusia udah jadi sweet 17 nih. Katanya nih beliau terbiasa melakukan hal yang mustahil, tapi salah satunya adalah karena saya memiliki sifat yang suka menantang arus. 17 tahun itu super duper sangat tidak sebentar ya, dan itu tuh pasti menguras energi, tenaga, uang juga, apalagi ya teman-teman, seperti yang diberitakan juga di Variety ini pada Rabu kemarin ya teman-teman. Museum seluas 2,78 hektar berbentuk pesawat luar angkasa ini memiliki galeri yang penuh dengan properti seukuran asli dari film-film Star Wars. Oh my god. Ini keren banget. Aku pengen banget ke sini. Hope someday aku bisa ke situ dan kita semua bisa ke tempat-tempat yang kita pengenin ya, teman-teman. Katanya galeri ini juga memamerkan koleksi seni naratif milik Lucas nih, mulai dari koleksi lukisan-lukisan Norman Rockwell hingga karya Frida Kahlo nih, Diego Rivera, Maxwell Paris, dan Frank Ferretta nih, serta ruangan khusus untuk fotografi, seni buku komik, hingga lukisan dan patung yang bertemakan Western nih. Ini adalah hal yang sangat penting baginya katanya, karena memberikan penghargaan kepada ilustrator seniman yang mengilustrasikan cerita-cerita yang sudah tertulis. Wow, berarti beliau ini sangat amat menghargai orang ya teman-teman. Proyek ini juga telah memberikan kontribusi yang sangat besar katanya. Museum Lucas of Narrative Art ini akan dibuka umum pada 22 September nantinya nih. Belum buka ya, tapi akan hadir gitu. Wih, keren banget. Ini sangat futuristik pastinya, karena ini berkaitan dengan Avengers, Star Wars, dan lain-lain, Marvel ya teman-teman. Jadi aku pengen banget kesini ya. I hope someday we can go there ya, karena ini sangat amat seru untuk dilihat, dan pasti banyak banget ilmu-ilmu yang kita dapat ya teman-teman. Apalagi ini Star Wars gitu ya. That was when she said

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
4: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
5: Santai siang.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Santai siang.
6: Pro 2 FM.

95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, guys, saya sudah nemenin kalian 5 jam penuh nih dari jam 10 pagi. Ada request time nih di WhatsApp ya. Terus ada request time di TikTok nih dari jam 11 sampai jam 12. Terus ada just music dan kita relay ke Sabil Mutadin ya dengan Jumatan hari ini. Terus tadi ada Pro 2 Sport, Pro 2 Entertain. Nih, kali ini guys, saya bakal see you bye-bye. Enggak langsung see you bye-bye dong. Karena habis ini ada Febri yang bakal nemenin kalian di sore ceria ke santai siang sudah bergasih beralih nih ke sore ceria bersama Febri nih teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus 95.2 FM teman terbaik kamu. Guys, saya pamit dulu, see ya, when I see ya teman Pro 2. Bye.

0: Santai Siang
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Santai Siang
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

Era di Prodo mencermasin teman terbaik kamu. Selamat sore buat teman-teman Prodo 2. Barengan aku Febri teman-teman. Sampai sebenarnya bakal ada sedikit berubah-ubah nih, tapi enggak apa-apa. Yang jelas bareng aku teman-teman dari jam 3 ini sampai nanti kelar pukul 7 kita bakal ketemu sama info-info dulu ya di ragam peristiwa. Seperti biasa teman-teman, untuk sore ceria kemarin juga ketemunya sama aku ya di hari ini, hari Jumat, dan kemarin itu hari Kamis. Anyway, teman-teman, di jam 3 akan ada ragam peristiwa, dan pastinya ragam peristiwa kita masih gak jauh-jauh nih terkait kebakaran. Dan ada beberapa kebakaran yang memang terjadi, dari kebakaran hutan, kemudian ada bank sampah yang juga terbakar teman-teman, dan ada kasus terkait orang yang membakar lahan kosong. Jangan ya teman-teman, yang gak boleh nambahin karhut lah. Aduh, ini semoga aja deh dari bulan September ini cepat selesai ya, karena masa sampai Oktober teman-teman, jangan dong ya, kita udah sesak banget nih napasnya. Nah, di jam 4 nanti teman-teman bakal ketemu sama teman-teman dari SMA Banua. Wey, ngomongin apa ya, ditunggu aja lah ya, Pak. Atau cek ke IG kita di RRI_prodo_banjarmasin yang boleh banget juga di follow teman-teman, untuk lihat-lihat ya ada narsum apa hari ini, ngobrolin apa, bisa juga pokoknya dicek aja. Dan jam 5 kayak biasa bakal request time, baru dari jam 6 kita bakal siap-siap untuk mendengarkan azan fardu maghrib, sekaligus siap-siap untuk berpindah ke live auditorium RRI Tri Prasetya Banjarmasin untuk ngikutin audisi Bintang Radio 2020 putaran 1 hari kedua dari jam 7 teman-teman nanti sekitaran itu. Jadi buat kalian yang mungkin gak sempat bisa nonton kesini, boleh banget cek aja di YouTube kita.

0: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu. Ke info pertama teman-teman, ini terkait pembakaran lahan kosong teman-teman di Sungai Lulut, dan ini dari seorang pemuda akhirnya diamankan polisi. Unit Reskrim Polsek Banjarmasin Timur teman-teman mengamankan seorang pemuda berinisial MAI umur 24 tahun yang diduga membakar lahan kosong teman-teman. Aksi nekat ini berlangsung di komplek The Erland Resident Kelurahan Sungai Lulut pada Senin kemarin 31 Agustus dan peristiwa yang tersempat rekam CCTV ini ternyata juga viral ya di media sosial, memicu kepanikan warga sekitar. Kobaran api membakar rumput kering di lahan kosong sebelum akhirnya berhasil dipadamkan oleh warga teman-teman. Jadi api alhamdulillahnya berhasil dipadamkan dari semua yang terbakar ini dari warga setempat pada pukul 20.00 WITA, sehingga tidak ada kabar untuk api ini meluas ya ke lahan yang lainnya. Polisi juga memastikan tidak ada korban jiwa maupun kerugian bangunan dalam insiden kebakaran lahan tersebut teman-teman. Dan akhirnya dari polisi sendiri menyita bukti berupa satu buah korek api kuning, baju kaos hitam, dan celana pendek. Dan terduga ini dari pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif karena kita gak tahu nih motifnya belum diketahui ya teman-teman dari pembakaran lahan ini. Tapi jangan deh, jangan ya teman-teman ya.

0: Teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma.
3: Jalani hidup di dunia nyata.
0: Jangan tersesat di standar dunia maya.

Oke, teman nomor 2, kita lanjut ke info berikutnya. Ini datang dari bank sampah SD Nantasan Besar, teman-teman, yang terbakar, dan asal api ini ternyata bukan diduga dari korsleting di pada Kamis 3 September 2026, teman-teman. Kobaran api ini muncul dari tumpukan sisa kardus dan berkakas yang tak terpakai di area luar sekolah dekat pagar. Lokasi bank sampah yang memang berada jauh dari instalasi listrik ini menguatkan dugaan bahwa api bukan berasal dari korsleting. Nah, penjaga SDN Antasan Besar dari Noto namanya, ini menjelaskan bahwa sebagian besar barang bekas sebenarnya sudah dijual sebelum peristiwa terjadi. Pihak menduga ada unsur kesengajaan dalam munculnya titik api di tumpukan sampah tersebut. Dan Noto meyakini kebakaran tersebut tidak dipicu oleh masalah arus pendek listrik karena tidak ada jaringan kabel di lokasi, dan mencurigai ada pihak tertentu yang sengaja menyulut api di area luar bangunan. Saat ini memang dari aparat kepolisian telah memasang garis polisi, teman-teman, di tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, dan pihak berwenang juga masih mendalami penyebab pasti dan kronologi lengkap dari peristiwa kebakaran tersebut.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pake jipluk lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu. Udah punya agenda buat weekend ini tolong Pro 2. Kalau belum, ini deh. Aku kasih satu rekomendasi yakni RRI Fest 2026 teman-teman yang bakal hadir dengan berbagai kegiatan seru di RRI Banjarmasin. Apalagi buat kalian yang suka olahraga, ada Fit for RRI Fest 2026 teman-teman Zumba X OMG dengan tema Move for Health, Care for Our Air. Bakal ada Zina Au yang siap ngajak kalian gerak bareng. Catat, Minggu 6 September mulai jam 5 sore dan ini masih dibuka. Pendaftarannya di akun RRI Banjarmasin, cek aja di dari flyer yang ada di sana, ada untuk scan QR-nya ya buat kalian bisa ikutan. Nah, kalau anak gamers banget jangan sampai ketinggalan RRI Fest X Free Fire Banjarmasin karena ada kompetisi Free Fire dengan 48 tim, mode squad battle royale dan total prize pool sampai 2 juta rupiah kalau full slot di tanggal 6 September juga di hari Minggu, teman-teman. Nah, buat yang mungkin nggak cuma gaming, nggak cuma terkait olahraga, buat yang suka main-main bareng teman-teman, ada juga bermain bersama di RRI Fest 2026. Jadi siap-siap buat datang, main ketemu teman-teman, dan menikmati keseruan RRI Fest secara langsung. Dan tentunya yang bakal ada di malam hari ini juga, yakni Bintang Radio RRI Banjarmasin 2026. Karena ada audisi nasional tingkat satker yang akan berlangsung 3-4 September, tentunya malam hari ini. Dan final satker tanggal 5 September 2026. Jadi semua lengkap banget. Olahraga ada, gaming ada, bermain ada, musik pun juga ada. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan keseruannya dari Instagram atau dengar infonya aja dari radio. Ajak semuanya buat datang langsung ke RRI Banjarmasin. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Ya, kami tunggu ya teman-teman di RRI Banjarmasin. Jangan sampai cuma jadi penonton dari jauh. Kita ketemu bareng-bareng di RRI Fest 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM.

RRI Prodo Menyermasin teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita lanjut ke berita terakhir ya, yakni perjuangan pantang menyerah ini kembali ditunjukkan personel Satgas Darat Lanut Samsudin Nur dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan rawan kebakaran. Meski hampir satu bulan pelaksanaan operasi pemadaman, semangat para personel ini tidak surut ya untuk terus melakukan pembasahan dan penyekatan titik api khususnya di kawasan Guntung Damar Banjarbaru yang berada tidak jauh dari Bandara Samsudin Nur. Jadi meski di tengah kondisi cuaca dan medan yang penuh tantangan, personel Satgas Darat Lanut Samsudin Nur tetap bergerak menyusuri kawasan gambut untuk memastikan bara api yang berpotensi muncul ini dapat dikendalikan. Jadi memang ini jadi apa ya? Tentunya sinergi bersama dan pastinya dikerahkan juga banyak sekali personel-personel, tidak cuma dari Satgas Darat Lanut Samsudin Nur tapi dari satgas lainnya. Makanya dari kita tuh jangan menambah-nambah teman-teman, jangan bakar sampah di kala ini, jangan bakar lahan, jangan buang puntung rokok sembarangan, dan pastinya menjaga kesehatan. Habis ini jangan kemana-mana teman Prodo, karena bakal ada Arini. Weh, kok bisa beda bang? Iya, bakal ada Arini teman-teman yang nemenin kalian di sore ceria dulu selama 1 jam. Nanti balik lagi ke aku, ke Febri. Nanti bakal ketemu sama teman-teman dari SMA Banua juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Untuk 16.00 saatnya Info Pro 2 di sore hari ini. Dan informasi pertama dikutip dari RRI.co.id Banjarmasin. Antusiasme peserta mewarnai pelaksanaan hari pertama ajang bintang radio yang diselenggarakan RRI Banjarmasin di Auditorium 3 Prasetya RRI Rabu 3 September 2026. Sejak kegiatan dimulai, para peserta tampak bersemangat mengikuti seluruh rangkaian acara dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Suasana auditorium juga semakin meriah dengan kehadiran peserta yang datang dari berbagai kalangan. Tidak hanya antusias untuk tampil di hadapan dewan juri, tapi juga saling memberikan dukungan dan semangat kepada sesama peserta.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari RRI.co.id Banjarbaru. Upaya pemerintah Kota Banjarbaru memperkuat infrastruktur pengendali banjir terus digenjot. Di bawah arahan Wali Kota Banjarbaru Hajah Erna Lisa Halabi, pembangunan dan pembendahan drainase menjadi salah satu langkah konkret dalam memperkuat mitigasi bencana banjir sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Pembangunan drainase tidak sekadar menghadirkan parit dan gorong-gorong, infrastruktur tersebut juga menjadi bagian penting dari sistem pengelolaan air perkotaan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan informasi terakhir teman-teman Pro 2 dikutip dari RRI.co.id Banjarbaru. Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Polda Kasal menggelar rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan bersama unsur Forkopimda TNI, BPBD, instansi terkait serta perwakilan relawan di Kalimantan Selatan untuk membahas di terkait kondisi karhutla di wilayah Kalsel yang belum juga mereda dan berlangsung di Rupatama Polda Kalsel Banjarbaru setelah berlangsung lebih dari satu bulan telah menghasilkan kabut asap yang mengganggu aktivitas serta kesehatan masyarakat. Demikian Info Pro 2 di informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

0: literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Pro2 FM.
2: Sore, ceria.
1: Sore, ceria. Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: Rai masih teman terbaik kamu. Hai tuh Pro2. Ini ada yang berbeda ya, karena kita di sini siaran aja, aku barengan sama teman-teman nih, sama teman-teman muda aku. Kita kenalan dulu ya sama Pro2 dari yang baju putih sebelah sana ada siapa? Sorry?
4: Nama aku Zaki.
3: Zaki. Oke, lanjut.
5: Aku Riza, Kak.
3: Riza.
5: Riza.
3: Riza, Zaki, Riza sama?
6: Kalau aku M. Almir Syarif Fertanto, biasa dipanggil Syarif.
3: Syarif, oke. Mika deketin aja sedikit ya teman-teman supaya lebih kenceng gitu ya teman-teman Pro2. Nah, tadi kan di awal mungkin kalau teman-teman lihat di posternya sosmednya Pro2 gitu ya teman-teman Pro2, kita tuh tulisannya judulnya lah Bedah SMA Banua. Nah, kayaknya kita mau bahas tentang SMA Banua ini. Kalau sekolah yang ada Banuanya itu kan kayaknya ada beberapa ya di Banjarmasin ya. Ada yang di ujungnya tuh ada Banuanya gitu. Nah, bedanya kalian sama yang lain tuh apa di SMA Banua ini?
5: Oke, jadi kami yang pertama nama lengkapnya adalah SMN Banua Kalimantan Selatan Bilingual Boarding School.
3: Itu di mana sih?
5: Itu posisinya di
6: kilometer 17 setelah lampu merah.
3: Oh, oke, oke, oke. Oh, lumayan jauh ya. Kalian tapi staying-nya semua daerah sana atau ada yang di Banjar atau kayak gimana?
6: Kami boarding enggak. Jadi di sana ada asramanya. Jadi kami tinggalnya di sana semua.
3: Oh iya, maksudnya sorry, misalkan rumah kalian kalau enggak boarding maksudnya daerah sana juga atau di sini gitu maksudnya.
4: Enggak, Kak. Jadi murid-murid di SMA Banua itu tersebar dari seluruh Kalsel, Kak.
3: Oke, enggak cuma orang-orang sini aja gitu ya.
4: Iya, Kak.
3: Oke, tapi kalian boarding itu tuh kalau boarding itu dikoreksi kalau salah ya. Kalau boarding ini full dari kelas 1 sampai kelas 3 atau kayak cuma separuh doang apa gimana kalau di sistemnya?
4: Dari kelas 1 sampai kelas 3 itu kami ada disediakan dari sekolah asrama, Kak.
3: Asrama. Oh, jadi balik cuma pas libur berarti ya?
4: Iya, Kak.
3: Pas libur. Ini kalian izin enggak apa gimana ini berarti?
4: Jadi sekarang kami ini lagi izin enggak?
3: Izin. Kalian tuh ada jam-jam pulang atau misalnya kalau misalkan boleh keluar apa enggak sih sebenarnya, atau benar-benar harus ini sebelum kita bahas kegiatan kalian gitu ya, karena mungkin kalau di Banjar ini kayaknya boarding tuh masih sedikit ya, sekolah boarding tuh nggak banyak gitu. Nah, kalian tuh punya jadwal keluar masuk nggak sih?
4: Jadi kami jadwal keluar masuk untuk pada saat jam sekolahnya nggak ada, Kak. Cuma di waktu liburan, tapi nanti sebulan sekali itu ada jadwal untuk keluar bulanan enggak?
3: Apa
4: per
3: itu?
4: Kelas. Jadi keluar bulanan nih kayak kami tuh
3: liburan
4: diperbolehkan.
3: Bukan?
4: Enggak liburan, Kak.
3: Oh, okay.
4: Diperbolehkan keluar per kelas. Tapi enggak liburan.
3: Oh, jadi kayak tapi keluarnya bareng-bareng satu kelas gitu.
4: Iya, Kak.
3: Oh, oke. Okay. Satu hari?
4: Iya, satu hari full, Kak.
3: Satu hari full tapi dalam satu bulan sekali gitu ya. Oke, okay, adalah jatah buat tetap bisa keluar gitu ya. Oke,
4: okay,
3: tapi sisanya di luar kepentingan mungkin seperti siaran kayak gini itu nggak boleh ya. Kalau ini kan izin ya, berarti kan habis ini langsung harus balik lagi.
4: Betul,
3: ke sekolah gitu ya. Nah, kalian ini ada kegiatan ya namanya Banua Science Competition, betul?
4: Betul. Betul.
3: Oke, ini apa acara tahunan kah atau gimana?
5: Nah, jadi Kak, sebenarnya acara ini tuh dulunya diadakan untuk merayakan ulang tahun sekolah, Kak.
3: Oh, jadi kayak perayaan HUT gitu ya.
5: Iya.
3: Oke, okay, terus
5: HUT SMN Benua Kalimantan Selatan. Akan tetapi karena seiring berjalan waktu, kebutuhan dan jadwal sekolah makin padat juga, akhirnya acara olimpiade yang diadakan dari SMN Benua Kalimantan Selatan itu tidak selalu bertepatan dengan hari ulang tahun, tapi
3: setahun
5: pasti
3: sekali.
5: Pasti setahun sekali diadakan.
3: Oh, oke. Okay. Oh, maksudnya kalau HUT-nya emang bulan berapa aslinya?
5: Waduh.
3: Eh, lupa.
6: Bulan Januari kalau enggak salah.
3: Oh, jadi maksudnya enggak bisa diadakan di bulan Januari.
6: Ya,
3: pas betul. Gitu ya akhirnya. Jadi agak lewat, tapi tetap setahun sekali itu pasti diadakan. Apakah Benua Science Competition ini termasuk yang tahunan atau berganti-ganti sebenarnya kompetisinya ini?
4: Jadi sebenarnya yang kayak lomba modelan Benua Science Competition ini udah ada 3 periode, Kak. Udah ada 3 tahun.
3: Oke. Okay. Tapi beda-beda ya jenisnya.
4: Betul, Kak. Dari tahun 2024 cuma sering berjalannya waktu itu berubah-ubah, Kak, namanya. Mm-hmm. Dari Benua Matematik Olimpiade jadi Benua Matematik Competition. Mm-hmm. Sekarang menjadi Benua Science Competition, Kak.
3: Sorry, sebelumnya matematika ya?
5: Iya, sebelumnya cuman fokus ke bidang matematika, cuman berimprovisasi. Mm-hmm. Kami dari OSIS mengadakan ingin membuat supaya tidak terfokus pada satu cabang. Akhirnya kami membuat Science Competition.
3: Oke. Oke, oke. Jadi supaya ada variatif juga setiap tahun gitu ya, teman Prodo. Nanti kita bahas detail perlombaannya ya habis ini ya. Nanti kita break sejenak, teman Prodo, jadi pastiin kamu stay tune lagi terus di Prabayar Masin, teman terbaik kamu.

0: mana?
1: Itu sedang foto-foto.
0: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Paling sejam mereka di tempat, hilang dulu tuh mereka.
0: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama Arini, teman Pro 2 di Sore Ceria, di bus teman Pro 2 barengan sama teman-teman dari OSIS SMA Banua ya. Jadi kita bahas kalau mereka nih bakalan ada kegiatan namanya Banua Science Competition. Ini tuh sebenarnya adalah bagian dari rangkaian HUT setahun sekali lah intinya gitu ya, kegiatan ini. Tahun kemarin adalah kompetisinya lebih fokusnya ke bidang matematika, tahun ini lebih ke science. Kenapa? Akhirnya yang tahun ini tuh dipilih berbeda gitu. Apakah ada evaluasi dari tahun kemarin atau memang cuma pengen beda aja dari tahun sebelumnya?
4: Sebenarnya kami mengubah dari tema yang asalnya matematika menjadi sains ini untuk improvisasi dari tahun-tahun sebelumnya aja, Kak.
3: Oh, supaya gak selalu sama gitu ya?
4: Betul.
3: Oke, tapi untuk persiapan BSC ini sendiri tuh kalian udah berapa persen sih, dan kegiatan ini sebenarnya kapan dilaksanakannya nanti?
4: Untuk kegiatannya nanti, untuk offline-nya itu babak semifinal dan grand final-nya itu di tanggal 19 September.
3: 19 September ya? Oke, terus?
4: Terus, untuk berapa persentase yang udah kita jalani untuk lomba ini, mungkin udah 80%, tinggal technical meeting dan babak-babak penyisihan aja lagi, Kak.
3: By the way, lomba ini itu tertujunya untuk teman-teman umum juga kah? Atau umum dalam artian tuh SMA atau ada rentang umur apa gimana gitu dan lain-lain?
4: Untuk kriteria lombanya itu sendiri khusus untuk pelajar SMP, Kak.
3: Oh, di SMP
4: seluruh,
3: ya?
4: Di seluruh Kalimantan Selatan. Soalnya sekolah kami ini hanya menerima murid-murid yang berada, sekolahnya berada di Kalimantan Selatan.
3: Oke, apakah tujuan kalian bikin lomba untuk anak SMP ini adalah untuk ketika mereka mengenal SMA Banua nih, ada ajakan juga gitu, kalau nanti ketika lulus bakal masuk ke sekolah SMA Banua, atau malah ada dijanjikan sesuatu, misalkan kayak ada undangan, jalur undangan kan, siapa tahu kan, biasanya kan apalagi kalian kan ajaknya SMP nih gitu, which is mereka bisa sambil mikir, oh ini kayak kegiatannya di sekolah kan ya?
4: Iya, di sekolah.
3: Lombanya di sekolah kalian kan? Nah, mereka kan bisa lihat langsung nih, hadir langsung. Apakah ada tujuan gitu juga atau gimana?
5: Secara tidak langsung, sejujurnya acara Banua Science Competition ini juga salah satu cara kami untuk mempromosikan SMA Banua Kalimantan Selatan. Juga untuk adik-adik yang masih SMP dan masih bingung ingin melanjutkan SMA, mungkin kan bisa melirik juga kan ke SMA Banua Kalimantan Selatan. Kemudian untuk peserta Banua Science Competition tidak dijanjikan, tidak ada janji tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatakan bahwasanya mereka
3: akan ada
5: akan dapat diterima, kota ya. Gitu. Enggak ada.
3: Tapi setidaknya mereka sambil sembari lomba itu sembari diperkenalkan lah sama sekolah ini gitu ya, supaya mereka yang mungkin masih bingung bisa tahu, oh ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan buat sekolah lah gitu dan lain-lain. Nah, tadi kan sudah dikatakan kalau Banua Science Competition ini tuh SMP. Rentangnya apakah ada misalnya kayak yang boleh cuma kelas 2, kelas 3 aja? Atau nih boleh yang penting lingkarnya SMP, kelas 1, 2, 3 boleh gitu? Apa gimana guys?
5: Ya, yang penting lingkarnya SMP, tidak dibatasi umur.
3: Umur ya, nggak dibatasi kelas juga berarti ya?
5: Iya, selama masih pelajar dalam SMP sederajat, maka bisa mengikuti Banua Science Competition.
3: Ini sudah jalan pendaftaran atau malah sudah tutup atau masih jalan?
4: Lagi jalan pendaftaran nggak?
3: Lagi jalan, oh berarti ini masih open ya?
5: Masih open, sejauh sampai, ini? Sampai tanggal 11 September nanti, Kak.
3: Oh, sampai tanggal 11 September, sejauh ini sudah berapa? Sudah berapa persen yang dari target kalian?
4: Targetnya ada 60 tim kami menarget. Untuk sekarang yang sudah daftar 30 lebih, Kak.
3: Oke, sudah hampir separo daripada apa namanya si target kalian gitu ya. Oke, okay, nah ada nggak sih yang kalian dari panitia nih lebih khusus untuk persiapkan untuk kompetisi yang ini? Mungkin yang tahun kemarin kan matematika nih, pasti ada beberapa hal yang harus difokuskan lagi karena berbeda jenisnya. Walaupun lombanya mirip ya kesannya gitu, jenisnya tapi berbeda kan, karena dulu matematika ini sains gitu. Ada persiapan-persiapan yang mungkin lebih khusus kah kalian siapkan untuk tahun ini?
4: Untuk persiapannya kak, mungkin di tahun ini kami akan mengadakan praktikum. Praktikumnya itu di bidang fisika nanti. Mm-hmm. Itu berbeda dari tahun sebelumnya karena matematika tahun-tahun dulu dan sekarang kami lombanya ada 3 macam pelajaran, biologi, fisika, dan matematika.
3: Oke, biologi, fisika, dan juga matematika. Oke, nah mungkin buat kalian juga nih teman Pro 2 yang lagi stay tune gitu ya, banyak banget yang mungkin bisa dibahas lah gitu teman Pro 2. Lebih tepatnya sih kayak ada gak sih dari kalian kayak petunjuk-petunjuk supaya teman-teman yang ikutan ini tuh bisa entah menang atau apa gitu, tips lah gitu dari kalian buat teman-teman.
5: Untuk tipsnya lebih banyak perdalam materi yang telah diajarkan selama SMP. Kemudian kalian juga bisa ikuti akun media sosial Benua Olimpiad, di mana di situ
3: sorry apa Instagramnya
5: @BenuaOlimpiad.
3: Oke, jadi bisa di follow ya buat tahu. Oke, lanjut.
5: Nah di situ nanti secara berkala dari tim OSIS kami akan mengirimkan beberapa postingan yang berkaitan dengan science in everyday life, jadi sains dalam kehidupan sehari-hari,
3: tambahan gitu ya, tambahan ilmu ataupun info gitu.
5: Iya. Kemudian ya lebih dipersiapkan diri aja. Untuk praktikum juga harus belajar kan menggunakan barang-barang yang di laboratorium, jangan sampai tidak bisa menggunakan ketika praktikum, itu juga penting. Itu aja.
3: Nanti apakah ini juga akan disampaikan ketika technical meeting? Apakah detail-detail ini akan tersampaikan di sana? Dan by the way, aku juga satu sekolah, ini tim ya mainnya ya? Satu tim tuh ada berapa orang berarti?
4: Satu timnya ada 3 orang kak.
3: 3 orang. Satu sekolah tuh boleh mengirimkan lebih dari satu tim kah atau tidak?
4: Boleh mengirimkan lebih dari satu dan itu jumlahnya tidak terbatas.
3: Sampai sekarang adakah yang lebih dari satu tim mengirim dari sekolahnya?
4: Ada kak, dari SMP 1 Banjarbaru 3 atau 5 tim gitu.
3: Wow, kak, banyak banget ya. Itu tersalah satu yang terbanyak ya berarti?
4: Betul.
3: Oke, tapi minimal paling nggak satu tim lah ya untuk ikutan ini. Nah, tadi kan target kalian 60 nih gitu. Jika apakah sebelum tanggal 11 ya ditutup tadi tuh. Jika sebelum tanggal 11 ternyata sudah mencapai target, apakah kalian tutup atau tetap kalian buka sampai tanggal 11?
5: Tetap kami buka kak rencananya, karena
3: walaupun
5: kalau
3: lebih daripada target ya.
5: Iya, walaupun lebih daripada target, malahan kami bersyukur alhamdulillah banyak yang antusias. Tapi kemudian untuk tim yang akan masuk ke babak semifinal dan grand final itu tetap kuantitasnya hanya 7 tim.
3: Oke. Okay.
5: Jadi nanti pada tanggal 14 September akan dilakukan penyisihan online.
3: Aku lupa tadi nanya, rangkaian acara ini akan ada di satu hari aja kah? Atau nanti ada beberapa hari kah? Apa gimana?
4: Untuk online-nya ada beberapa hari dan untuk
3: oh ini lombanya online ya?
4: Online dulu kak, untuk penyisihan sama
3: technical
4: meeting-nya. Terus tuh nanti kalau udah diumumin ada, saya koreksi dulu, tadi ada 10 tim yang masuk ke babak semifinal dan grand final.
3: Nah
4: di babak semifinal ini nanti diuji lagi 5 tim terbaik untuk maju ke babak grand final.
3: Grand final tuh berarti tersaring berapa itu?
4: Tersaring dari 10 ke 5.
3: Oh, untuk masuk ke grand final berarti itu 5 tim 5 ya terbaik. Untuk diadu untuk dapat juaranya ya. Oke, jadi lebih tepatnya berarti ini dari online menuju offline itu ada berapa lama rangkaiannya? Seminggu nyampe enggak?
5: Dari tanggal 14 ke tanggal 19 kurang lebih
3: 5 harian ya.
5: 5 harian.
3: Oke, dari online dulu, offline-nya baru di semifinal sama grand final kah?
5: Ya, iya, betul. Offline-nya
3: di. Oh, berarti 19. Cuman penyisihannya aja yang
4: online
3: ya. Oke, nah ini semuanya berarti diadakan di sekolah kalian ya?
4: Betul. Iya.
3: Start jam berapa? Dari online, yang online jam berapa? Yang offline nanti semifinal grand final jam berapa?
4: Kemungkinan yang online untuk babak penyisihan atau technical meetingnya itu kami start dari jam 10 pagi sampai mungkin jam 12-an. Terus tuh untuk yang offline-nya dari pagi sampai sore, Kak.
3: Technical meeting-nya di tanggal berapa, sorry?
4: Di technical meeting-nya di tanggal 13 September.
3: Oh, sebelum mulai di tanggal 14 itu ya. Berarti ya, tanggal 13 itu sudah technical meeting didatangkan untuk membahas specific service spec apa? Challenge dan juga apa-apa aja yang mereka harus ketahui gitu ya.
4: Betul.
3: Oke, jadi itu by Zoom ya, berarti online cukup banyak berarti ya tim itu ya, satu tim satu akun berarti ya.
4: Satu tim satu akun,
3: tiga orang. Oke, oke. Ini sistem ini juga kalian pakai di tahun sebelumnya kah?
4: Iya, iya Kak, untuk di tahun-tahun sebelumnya, tapi kalau nggak salah hanya dua orang aja per timnya. Kalau di
3: kalau ini tiga orang ya. Oke, oke, oke. Deh, teman-teman berdua, nanti kita bahas di akhir gitu ya, gimana lebih lanjut tentang Banua SaaS Competition ini. So, pastiin kamu stay tune aja terus di perbincangan masih teman terbaik kamu.

0: mau yang lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Informasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan tadi kita udah bahas panjang banget tentang Banua Science Competition. Guys, ini kan katanya belum terpenuhi nih kuotanya gitu kan. Kalau dari kalian kira-kira gimana caranya mereka-mereka nih yang belum ternotis atau pengen ikutan itu bisa daftar di mana?
7: Bisa mendaftar secara online. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti lomba Banua Science Competition, bisa dilihat link pendaftarannya ada di media sosial kami juga, Banua Olimpiad. Di situ ada informasi dari pendaftaran, terus rundown tanggal untuk penyisihan dan lain-lain, serta informasi lainnya bisa kalian dapatkan di situ.
2: Oke, jadi bisa. Kalau misalkan teman-teman kurang jelas juga di siaran ini, berarti bisa ke Instagram kalian tadi ya untuk tanya-tanya di DM. Sorry, bisa diulang Instagramnya apa?
7: Banua Olimpiad.
2: Banua Olimpiad, bisa DM ke sana buat tanya-tanya ya. By the way, sebelum kita close nih, aku mau tanya dong teman-teman, ini kan boarding school ya, sekolah kalian tuh. Apa sih yang menurut kalian membedakan sekolah kalian sama sekolah-sekolah lain gitu? Maksudnya yang apa ya, yang istimewa lah gitu. Karena kan sekalian juga nih, sekalian buat teman-teman yang ikut lomba, sekalian buat teman-teman yang mungkin gak ikut lomba tapi mereka penasaran sama SMA Banua. Mungkin Zaki kali ya, Zaki gak ada ngomong dari tadi.
8: Mungkin yang membedakan menurut aku kak, itu di sekolah Banua itu sebelum sekolah itu dari pagi, sore sama malam itu ada jadwal belajar mandiri kak, atau itu
2: belajar mandiri ya?
8: Betul kak.
2: Oke, itu tuh sistemnya kayak gimana tuh berarti? Boleh dijelasin nggak, kan nggak semua orang ngerti nih gitu. Belajar mandiri di sini tuh konsepnya gimana sih?
8: Jadi dari pagi itu dimulai ketika sebelum sekolah kak, dari jam 6.45 sampai jam 8 pagi.
2: Oh, kalian tuh masuknya jam berapa? Jam 8?
8: Jam 6.45 itu kami masuk sekolah dulu buat belajar mandiri, terus jam 8 baru dimulai pembelajaran kak.
2: Oh, itu yang sama guru berarti gitu ya?
8: Betul.
2: Oke, berarti jam 6.45 tuh udah on seragam juga kalian? Udah, maksudnya bukan yang belajar mandiri di dalam kamar gitu ya, tapi sudah masuk sekolah cuman sendiri gitu.
8: Betul kak.
2: Oke, kalau yang after itu apakah etudenya cuman ada di pagi hari?
8: Nah, seterusnya itu setelah pulang sekolah kami.
2: Jam berapa itu pulang kalau kalian?
8: Pulang sekolahnya untuk jadwal normal itu jam 3.30 kak.
2: 3.30 untuk yang bareng guru berarti ya?
8: Betul.
2: Oke, terus?
8: Terus akan dilanjutkan kegiatan sholat berjamaah, sholat asar. Mm-hmm. Akan diteruskan sama etud tadi kak, belajar mandiri dari jam 4.30 sampai jam 6. Sampai jam 6 sore kak.
2: Oke, sisanya itu full untuk istirahat berarti ya?
8: Enggak kak, itu lanjut lagi kegiatan asrama kak.
2: Oke, apa itu?
8: Jadi dimulai dari jam 6.50 itu siswa-siswa sudah menuju ke masjid kak, untuk diwajibkan sholat, ya? Sholat berjamaah, betul. Nanti di masjid ada program-program yang disediakan oleh asrama untuk menunjang skill-skill yang ditentukan.
2: Berarti masuk kamar tuh sekitar jam berapa kalian? Jam 8, jam 9?
8: Masuk kamar untuk istirahat kak?
2: Iya, maksudnya untuk istirahat.
8: Nah, jadi masuk kamar untuk istirahat itu kami di jam 10 malam kak.
2: Oh, setelah dari mungkin itu ada kegiatan lagi kak?
8: Jadi kak, setelah sholat isya berjamaah itu kami belajar etud lagi kak. Belajar
2: mandiri
8: lagi.
2: Oh, sambungan yang tadi ya?
8: Betul.
2: Oh, yang sore tadi juga itu tapi bukan yang habis asar tadi?
8: Betul kak. Jadi etud itu diambil dari bahasa Turki. Jadi sebenarnya SMA Banua itu dulu pernah bekerja sama Yayasan Turki kak.
2: Oke.
8: Jadi kebawa tradisinya sampai sekarang.
2: Format belajarnya gitu ya.
8: Betul.
2: Berarti bisa dibilang SMA Banua ini kalian ini full belajar gitu ya? Iya nggak sih? Iya. Jadi maksudnya betul. Kayak dari jam yang kosong pun tetap diisi belajar mandiri. Tapi belajar mandiri ini tuh maksudnya terserah kalian ya, maksudnya metodenya kayak di mana, kayak kalian yang penting belajar apa gimana, harus di sini gitu. Kalau yang pagi mungkin harus di dalam kelas gitu ya, karena sambil menunggu masuk guru. Tapi kalau yang sore sama yang malam itu gimana?
8: Jadi kan untuk jadwal biasanya itu etude ini wajib dilaksanakan di kelas masing-masing gak?
2: Oke, tapi kalau yang sore sama malam gak harus pakai seragam kan ya?
8: Gak harus kak, cuma di etude pagi yang diharuskan.
2: Oh oke, sendiri-sendiri gitu ya. Betul. Pokoknya intinya sih full belajar gitu ya. Baru masuk kamar sekitar jam 10.
8: 10 malam kak.
2: Makan?
8: Jadi makan di situ kami disediakan 3 kali sehari kak.
2: Jam berapa aja itu?
8: Makan itu untuk makan pagi itu sebelum jam 6.45.
2: Oh sebelum ya, sebelum etude itu dimulai ya?
8: Betul kak.
2: Oke oke.
8: Makan siang di isoma di
2: zuhur ya?
8: Ya sebelum zuhur kak.
2: Malam?
8: Malamnya itu sebelum maghrib tadi kak.
2: Oh sore ya sebelum ya,
8: setelah etude sore tadi
2: kak. Oke oke. Oh berarti kalian tuh habis subuh itu sudah harus langsung siap-siap untuk persiapan sekolah gitu ya?
8: Betul kak.
2: Mohon maaf ya aku tanya, ini kan tadi kalian ada singgung masalah salat berjamaah di SMA Banua ini. Kan ini SMA Banua ya, tidak ada, maksudnya tidak ada notes sekolah Islam walaupun boarding ya. Nah, apakah di sini tuh juga siswanya juga ada yang non Islam atau gimana?
8: Ada kak, jadi di SMA Banua ini nggak terdiri dari Islam
2: walaupun
8: aja.
2: Walaupun mayoritasnya tetap Islam gitu ya?
8: Betul.
2: Oke.
8: Okay. Contohnya seperti agama Kristen, Katolik dan Protestan itu setiap malam ada pembacaan Alkitab kak.
2: Oh jadi ada dibantu juga.
8: Betul,
2: gitu ya.
8: Betul, jadi ada agendanya masing-masing kak.
2: Oke jadi tetap dikotakan walaupun maksudnya gak sebanyak yang mayoritas gitu, tapi tetap ada agenda khusus juga buat mereka gitu ya.
8: Betul, agenda untuk menunjang
2: untuk agama gitu ya. Betul, supaya imbang antara yang teman-teman Islam dan juga teman-teman non-Islam gitu. Oke, ada gak lagi yang perlu diketahui teman-teman nih sebelum kita tutup siaran kita sore hari ini?
7: Mungkin kakak tadi kan ada nanya tentang hal yang istimewa dari
2: SMA Banua ya?
7: SMA Banua. Jadi untuk sedikit latar belakang serta informasi tentang SMA Banua. Jadi SMA Banua Kalimantan Selatan itu sekolah yang dibiayai pemerintah.
2: Oke, daerah pusat?
7: Daerah pusat.
2: Oke.
8: Dari provinsi kak?
2: Provinsi ya?
8: Betul.
2: Oke, oke, oke, oke.
7: Jadi untuk kehidupan kami di asrama, makan minum, tempat tinggal, listrik, air, itu semuanya gratis kak, dibiayai pemerintah.
2: Oke. Makanya ini tuh seleksinya berarti pada saat masuk sekolah ini agak susah berarti ya.
7: Agak susah.
2: Kalian kemarin ya ada beberapa tahapan berarti ya pada masuknya.
7: Ada beberapa tahapan, dimulai dari seleksi berkas. Kalau lulus seleksi berkas nanti selanjutnya ada tes akademik, tes psikotes, tes kesehatan, sampai wawancara.
2: Mungkin bisa dibilang kayak sekolah-sekolah dinas atau sekolah-sekolah gratis beasiswa pada umumnya gitu ya. Maksudnya karena ini adalah gratis, otomatis seleksi harus orang-orang yang masuk di sini itu harus orang-orang yang kelihatan yang benar-benar sungguh-sungguh lah, kasarnya seperti itu gitu ya. Tapi betulnya kalian boleh bawa handphone gak sih?
8: Jadi untuk pemakaian handphone kak itu cuma dibolehkan di hari Sabtu dan Minggu kak.
2: Oh, tapi handphonenya di kalian, maksudnya nggak yang disimpenin guru atau kayak gimana?
8: Nah, jadi handphonenya itu disimpenin sama
7: pembina asrama.
8: Pembina asramanya kak.
2: Senin sampai Jumat.
8: Senin sampai Jumat.
2: Oh iya, kalian ini boarding Sabtu Minggu kan tetap libur gitu ya?
8: Betul.
2: Itu kegiatannya berarti cuma dalam asrama aja?
8: Betul kak.
2: Etut juga atau kayak dibebaskan saja kalau Sabtu Minggu?
8: Untuk Sabtu dan Minggu itu kami dibebaskan, cuma di pagi Sabtu itu ada kegiatan PBB kak.
2: Oh oke. Okay.
8: Atau semapta.
2: Sisanya itu memang free, terserah kalian ya. Tapi dalam lingkup asrama berarti.
8: Betul.
2: Oke, termasuk handphone juga. Oke, jadi emang Senin sampai Jumat tuh kayak full belajar aja ya, no handphone gitu ya. Malam pun tidak ya?
8: Tidak kak.
2: Oke, jadi kalau ada kabar-kabar orang tua berarti melalui pembina asrama ataupun guru-guru kalian gitu ya. Tuh. Oke teman Brody, itu dia tadi menarik tuh note sedikit sih buat teman-teman yang mungkin pengen masuk SMA Banua. Dan jangan lupa ikut Banua Science Competition ya, tadi udah dikasih tahu, dan bisa follow Instagramnya, sorry?
7: Banua Olimpiad.
2: Banua Olimpiad buat tahu lombanya, karena masih ada waktu sampai tanggal 11 September untuk daftar Banua Science Competition-nya. Jangan kemana-mana teman Prodi, ini bakal lanjut lagi sama Febri untuk request time, so pastiin kamu stay tune lagi terus di Prodi Nurwasin, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
0: Pro 2 FM.
2: Sore, ceria.
0: Sore, ceria.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Request time. The man term.

Masih teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di request time ya, teman Pro 2 jam buat kamu yang pengen request masih aku tunggu nih sampai jam 6 nanti. Teman Pro 2 langsung aja request lagu kesukaan kamu. Tadi udah dibuka sama requestan dari Bahrum, dan juga tadi ada fansnya Sabrina yang request lagunya Selesai dari Sabrina Leonor. Teman Pro 2, sambil nunggu aku puterin request yang lain ya. Buat kamu yang pengen request masih aku tungguin banget nih buat requestannya, langsung aja request di 0853-1420 atau di Instagram kita di @era_probanyarmasi. Jangan sampai kelewatan teman Pro 2, karena takutnya nanti kalian gak sempet, gak kebagian jatah buat request gitu ya. Ini soalnya masih ada lumayan kosong nih sampai dengan jam 6 nanti ya. Sebenarnya ini yang siaran harusnya Febri guys, tapi karena ada satu dan lain hal, aku gantiin dulu buat live TikToknya, oke? Okay? Sama nunggu, aku kasih lagu apa ya? Kalian lagi mau lagu apa nih teman Pro 2? Aku kasih lagunya siapa ya, kasih lagu Nona dulu deh ya. Oh Tulus, oke ini udah ada yang masuk jadi langsung aja ya. Ada Pia yang request lagunya Tulus dengan Ruang Sendiri, langsung aja check result.

promosi teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama Arini. Teman Pro 2 ini langsung lanjut ke request berikutnya. Ada Sia yang request lagunya Real Last Card dengan Sumpah Mati. Terus juga tadi ada fansnya Vanessa yang request lagunya Vanessa Z dengan Menjauh. Ini masih ada gak ya orangnya? Harusnya masih ada ya. Aduh, yang Vanessa Z sih gak kelihatan nih ya. Kalau yaudah, tapi aku naikin yang punya Kimpo dulu deh, Nabila Takiyah dengan Pengagum Rahasia ya, karena masih standby. So, check this out.

Orang-orang wasing teman terbaik kamu, teman produk kita ke request berikutnya. Tadi ada Novita yang request lagunya Roni Parolian dengan Februari. Terus juga ada Bang Herman yang request lagunya Bedu Doremi dengan Tolong. Langsung aja aku puterin teman produk 2. Buat kalian semua yang lagi stay tune, ini cuma tinggal satu slot lagi buat request. Jadi langsung aja request, oke? Okay?

Informasi teman terbaik kamu teman Pro 2 ini. Kita ke request berikutnya. Alisa masih ada gak nih? Alisa katanya request lagunya Raisa dengan Terserah. Terus juga ada Ala yang request lagunya Relatikop dengan Alexandra ya. Teman Pro langsung aja aku puterin buat kamu yang pengen join request langsung aja ya.

Tapi kalau masih teman terbaik kamu atau memproduk, kita langsung aja ke request berikutnya. Request terakhir nih dari Fendi yang lagi di perjalanan, yang katanya mau request lagunya Paramore dengan Still Into You, dan juga Lara nih kalau sempat dengan Semi Sempurna Kita Kesedihanku. So Aini pamit, selain ini mungkin lanjutkan sama Febri, nanti selanjutnya sama Aini dan aku juga malam. Jadi pastiin kamu stay tune. Jangan lupa malam ini ada Bintang Radio putaran pertama day kedua ya. Jangan, hari ini juga penentuan pengumuman nih siapa yang bakal masuk final besok. Wah, bakal tegang banget sama teman-teman. Jadi pastiin kamu stay tune di Berbagai Informasi, teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Romeo dan Juliet berlatar kota Verona, Italia yang ramai. Ceritanya berkisar pada kisah cinta yang penuh gairah, namun naas antara dua anggota muda dari keluarga bangsawan yang bertikai. Montague, keluarga Romeo, dan Capulet, keluarga Juliet. Kisah ini dimulai dengan perkelahian jalanan antara keluarga Montague dan Capulet yang menggambarkan permusuhan mendalam. Namun, di tengah perseteruan yang sedang berlangsung ini, Romeo Montague dan Juliet Capulet bertemu di pesta topeng dan langsung jatuh cinta, tidak menyadari afiliasi keluarga masing-masing. Meskipun banyak rintangan yang menghadang mereka, Romeo dan Juliet memutuskan untuk menikah diam-diam. Sementara itu, orang tua Juliet yang tidak mengetahui pernikahan rahasianya dengan Romeo menjodohkannya dengan Paris. Untuk menghindari persatuan yang tidak diinginkan ini, Juliet meminta bantuan Friar Lawrence. Dia menyusun rencana agar Juliet meminum ramuan yang akan membuatnya tampak mati selama 42 jam. Memungkinkan dia melarikan diri dari pernikahan dan bersatu kembali dengan Romeo. Namun, komunikasi terputus dan Romeo hanya mendengar kematian Juliet. Bingung, dia membeli racun dan bergegas ke makam Juliet. Dan kemudian dia bunuh diri di samping Juliet. Setelah terbangun dan menemukan adegan tragis itu, Juliet menusuk dirinya sendiri dengan belati Romeo. Kematian mereka mengakhiri perseteruan antara keluarga Montague dan Capulet. Ketika orang tua mereka yang hancur karena kehilangan anak-anak mereka berdamai dalam kesedihan, drama tersebut ditutup dengan pangeran yang meratapi perselisihan yang tidak masuk akal itu, menekankan harga yang harus dibayar atas kebencian mereka. Romeo dan Juliet mengeksplorasi tema cinta, nasib, konflik dan konsekuensi dari keputusan impulsif. Hal ini dirayakan karena bahasanya yang kaya, karakter yang mengesankan, dan kekuatan cinta masa muda yang abadi. Drama ini terus memikat penonton di seluruh dunia, menjadi pengingat yang tajam akan sifat destruktif dari prasangka. Romeo and Juliet, karya Shakespeare, tetap menjadi mahakarya sastra dan drama yang abadi. Demikian esensi buku Romeo and Juliet, karya William Shakespeare.

RRI Prodo menyerupasi teman terbaik kamu. Ramai banget ya hari ini ya. Kita ganti-ganti ya teman-teman. Tapi thank you banget buat kalian yang udah gabung tadi di request time barengan hari ini. Dan tentunya nanti bakal bergabung ya di jam, sebelum jam 7 teman-teman kita akan bergabung ke auditorium RRI Banjarmasin. Nanti bakal ada Sabrina yang nemenin kalian sebentar untuk menghubungkan, dan juga nanti Sabrina juga tuh yang nemenin kalian nanti dijaga malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95.5 FM teman terbaik kamu. Nanti kita bakal muterin azan fardu maghrib juga teman-teman dari sekitar pukul 18.25 waktu Indonesia Tengah untuk azan fardu maghrib. Jadi bisa ditunggu aja. Dan buat kalian yang pengen nonton Bintang Radio RRI Banjarmasin 2026 untuk audisi putaran 1 hari kedua, boleh banget datang ke RRI Banjarmasin ya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: abai kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Kamu masih bersama Pro 2.
3: Terbaik kamu.

0: 95,2 FM. Ini banyak masih teman terbaik kamu. Selamat malam teman berdua. Dan hari ini Jumat 4 September 2026 ya, menjadi hari kedua putaran pertama Bintang Radio 2026. Dan hari ini kita sudah bergabung juga ya bersama dengan Kian di auditorium Tri Prasetya RRI Banjarmasin. Hai Kian.
1: Halo Aini.
0: Hai, Kian,
1: selamat malam ya, Aini.
0: Selamat malam juga Kian. Gimana nih kabarnya?
1: Ah, bagus sekali, kabarnya baik banget loh hari ini. Aini sendiri gimana malam hari ini kabarnya? Baik ya?
0: Alhamdulillah ya, baik-baik aja ya. Dan pastinya ini menjadi hari yang kita tunggu-tunggu juga ya, sebelum besok menjadi salah satu yang menjadi dari sekian hari kita tunggu-tunggu, yang mana yang terbaik menjadi bintang gitu ya Kian ya. Untuk hari keduanya sendiri nih,
1: betul,
0: gimana
1: banget
0: nih?
1: Aini,
0: udah semakin seru aja kalau misalnya dibandingkan dengan hari-hari kemarin?
1: Iya, bisa kita lihat ya Aini di auditorium RRI Tri Prasetya Banjarmasin. Di sini udah banyak banget ya audiens tentunya. Bahkan ada yang pakai seragam juga ini Aini. Wow. Semangat dong tentunya ya. Padahal ini baru opening loh gitu, tapi udah sesemangat ini para audiens. Oke. Bisa dilihat ya sendiri ya ini ya.
0: Iya, udah pakai spanduk ya. Seragam semuanya.
1: Oh, harus pakai spanduk kayaknya. Mereka
0: pesertanya harus bisa lebih semangat juga nih.
1: Betul banget. Dan di sini juga di belakang ada orang tuanya juga Aini yang juga sudah turut hadir tentunya ya, untuk mendukung anak-anaknya dan juga mungkin kerabatnya yang mengikuti audisi di malam hari ini.
0: Oke, langsung aja deh aku serahkan kepada Kian ya untuk acara kita pada hari ini. Dan selamat menyaksikan, mendengarkan teman

0: buat semuanya Bintang Radio 2026.
1: Terima kasih Aini, mungkin ini mau menyapa-nyapa juga sebentar, semua kabarnya baik gitu ya, para hadirin dan juga supporter yang ada di Auditorium RRI Banjarmasin ya. Gimana kabarnya semuanya, baik? Wah luar biasa nih, yang semangat cuma di depan, yang di belakang gimana kabarnya, baik ibu bapak? Oke siap, oke sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini tentunya kita mau ucapin dulu special thanks kepada sponsor kita tentunya yang turut andil dalam acara Bintang Radio RRI Indonesia, ada Bank Indonesia Kalimantan Selatan, ada BSI Kertak Hanyar, PDAM Banjarmasin, Jamkrida Kalimantan Selatan, OMG, Clairy, lalu kemudian ada Erafon, Ombe SF Parfum, Prodia, Surya Motor, Duduk di sini, Paduku, dan juga ada Gultik Gatsu. Dan tidak lupa juga kita di sini disupport oleh Paduan Suara SMA 11 Banjarmasin, kemudian ada Sanggar Seni Petak Danum Pambelum, dan juga UMKM RRI Footyard. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita, oh sebelumnya tidak lupa untuk mengingatkan terlebih dahulu ya, untuk voting nanti akan ditutup di jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai acara kita di malam hari ini, audisi Bintang Radio Indonesia, putaran pertama, Day 2.

Kita panggilkan kepada nomor urut pertama atau nomor urut ke-28 malam hari ini. Kepada Hafiza Ergina Kanita dengan lagu yang akan dibawakan Sedia Aku Sebelum Hujan darinya It Gitaf.

Selanjutnya untuk nomor urut 29, Felicita Gilda Artia yang akan menyanyikan lagu dari Marion Jola dengan judul Rayu.

Selanjutnya, peserta dengan nomor urut 30, Muhammad Lamada Augusta, yang akan menyanyikan lagu dari Mike Mohede dengan judul Terbaik.

Selanjutnya dengan nomor urut 31 atas nama March Aiknauli Zuina Sirait yang akan membawakan lagu dari Mahalini dengan Bawa Dia Kembali.

Selanjutnya nomor urut 32, Agustinus Febrian Seasar yang akan menyanyikan lagu dari Rizky Febian dengan judul Alamat.

Selanjutnya untuk nomor urut 33, Rizky Aldi Pratama yang akan membawakan lagu Marcel dengan judul Firasat.

Selanjutnya, dengan nomor urut 34, Carolus Vistanto Budiman yang akan menyanyikan lagu dari Rizky Febian dengan judul Alamat.

Selanjutnya dengan nomor urut 35, Salma Apriliani yang akan menyanyikan lagu dari Liodra dengan judul Teganya Kau.

Sebelum kita lanjut ke nomor urut berikutnya, kita mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada BSI Kertakhanyar yang sudah mendukung acara kita pada malam hari ini, Bintang Radio Indonesia RRI Banjarmasin 2026. Tanpa berlama-lama, langsung kita panggilkan kembali nomor urut berikutnya. Nomor urut 36, Desi Nabela Alia, yang akan membawakan lagu dari Liodra dengan judul Teganya Kau.

Selanjutnya nomor urut 38, Muhammad Naufal Putra Van Ren yang akan menyanyikan lagu dari Marcel dengan judul Firasat.

Selanjutnya nomor urut 39, Nur Ariska yang akan menyanyikan lagu dari Marion Jola dengan judul Rayu.

Nomor urut berikutnya 40, Yeskia Elizabeth Kurdinaut, yang akan menyanyikan lagu dari Mahalini dengan judul Bawa Dia Kembali.

Selanjutnya nomor urut 41, Mario Christian Husada. Yang akan menyanyikan lagu dari Enau featuring Ari Lesmana dengan judul Sesi Potret.

Nomor urut berikutnya 42, Inka Kristiani Lay yang akan menyanyikan lagu dari Liodra dengan judul Teganya Kau.

Nomor urut berikutnya, 43, Bintang Tegar Pangestu, yang akan menyanyikan lagu dari Enau featuring Ari Lesmana dengan judul Sesi Potret.

Sebelum kita lanjut ke nomor urut berikutnya, kita ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada BSI Kertakanyar dan juga Bank Indonesia Kalimantan Selatan yang sudah mendukung acara kita Bintang Radio Indonesia RRI Banjarmasin 2026. Dan mengingatkan juga ini mungkin untuk para hadirin, para supporter, keluarga, kerabat yang sedang menonton di Auditorium RRI Banjarmasin, mungkin kalau mau beli makanan boleh keluar dulu, nanti setelah beli makanan juga bisa langsung kembali karena makanannya boleh dibawa masuk ke dalam auditorium asalkan kebersihannya juga turut dijaga. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung ke nomor urut berikutnya. Nomor urut 44, Dipa Maulana Rahmatullah yang akan menyanyikan lagu dari Enau featuring Ari Lesmana dengan judul Sesi Potret.

Nomor urut berikutnya 45, Selfie Rahmah, yang akan menyanyikan lagu dari Marion Jola dengan judul Rayu.

Nomor urut berikutnya 47, Naomi Norafine Beru Purba yang akan menyanyikan lagu dari It Gitaf dengan judul Sedia Aku Sebelum Hujan.

Nomor urut berikutnya 48. M. Agung Sani Ashrofi. Yang akan menyanyikan lagu dari Marcel dengan judul Firasat.

Nomor urut berikutnya 49 Fatimatu Zahra yang akan menyanyikan lagu dari Mahal Ini dengan judul Bawa Dia Kembali.

Nomor urut berikutnya 50, Rekal Ardiva Febrianur Putra, yang akan menyanyikan lagu dari Enau featuring Ari Lesmana dengan judul Sesi Potret.

Nomor urut berikutnya 51, Nur Asyifa Ramadhani, yang akan menyanyikan lagu dari Marion Jola dengan judul lagu Rayu.

0: Luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk semua peserta. Wow, ini di auditorium RRI Banjarmasin di hari ini tentunya ya, audisi bintang Radio Indonesia RRI Banjarmasin putaran pertama day 2 ini ramenya luar biasa. Dan tidak lupa juga mungkin kita akan sapa penonton yang ada di offline sini juga dulu ya, terlebih dahulu ya. Mungkin dari sebelah sana kita cek dulu suaranya. Halo penonton sebelah sana. Waduh, itu ada yang pakai banner ya. Tapi kalau nggak salah di sebelah sini juga tadi ada yang pakai banner. Apakah suara penonton atau supporter di sebelah sini akan kalah? Kita cek dulu dong. Halo supporter sebelah kiri. Oh, itu bannernya lebih gede ternyata. Oke, terima kasih dan tentunya kita akan sembari kita menunggu juri akan bersidang tentunya ya. Ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu karena tentunya akan deg-degan pastinya. Siapa sih peserta di malam hari ini yang akan lanjut nanti di putaran kedua bintang radio RRI Banjarmasin tentunya. Kita mau tanya-tanya dulu dong, ini untuk yang sebelah sana tuh dari kemarin aku ngeliat kalian itu pakai jaket gitu ya. Kalian dari mana sih? Dari mana? Wow, SMAN 1 Marabahan, betul. Berarti Marabahan itu masuknya Batola ya. Asap kayak gini, tapi malah kesini gitu ya, untuk mendukung yang didukung tentunya. Wow, luar biasa, gak kalah semangatnya ya. Kalau dari yang kakak di sebelah kiri yang pakai banner juga, itu tadi mendukung siapa tuh, siapa pendukungnya? Oh Inka, oh tadi yang suaranya powernya juga luar biasa tadi ya, aku dengar ya. Oke, nah sembari menunggu juri nanti akan bersidang tentunya, ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk voting ya. Karena waktu voting ini masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi ya. Karena voting akan ditutup jam 21 malam waktu Indonesia Tengah ya. Oke. Untuk juri sendiri ini mungkin gimana pada malam hari ini, ada Kak Age, ada Bang Jeff, dan juga ada Bu Ririn ya. Tentunya ini masih semangat ya untuk mendengarkan dan juga menilai para peserta yang tadi sudah tampil. Gimana mungkin dari Kak Age dulu nih komentarnya di malam hari ini.
1: Oke, selamat malam semuanya. Halo, mana suaranya? Wah, harusnya memang kalau peserta yang dari jauh-jauh banget, rugi banget kalau misalkan performnya gak maksimal ya.
0: Betul banget, Kak Age.
1: Jadi buat teman-teman yang mungkin datangnya dari jauh-jauh nih, mungkin kalau bisa dapat kesempatan harus effortnya lebih keras lagi gitu ya. Ini berlaku sebenarnya buat semua peserta juga. Untuk malam hari ini, sebenarnya sih masih sama kayak yang tadi malam. Ada yang udah siap banget, ada yang belum siap, ada yang nguliknya belum lengkap, masih ada yang selesai tidak selesai kumpul ya.
0: Yep.
1: Masih ada ya, tapi nggak apa-apa. Namanya juga kita belajar sama-sama di sini ya teman-teman ya. Oke, mungkin dari aku ngulik itu penting banget teman-teman. Ngulik itu benar-benar detail. Ini bisa menjadi nilai plus buat kita. Ngulik itu apa sih? Dari awal lagu, tengah sampai terakhir. Jangan awalnya doang yang bagus, tengahnya nggak fokus, apalagi ending. Wah, buyar. Jangan sampai ya teman-teman ya. Jadi dari awal, tengah, dan akhir itu benar-benar harus diulik benar-benar notasi yang sebenarnya itu seperti apa. Baru setelah itu teman-teman mungkin permak dikit boleh kasih improve gitu.
0: Iya.
1: Jadi kadang-kadang ada beberapa orang yang merasa improve dulu nih, sementara lagunya belum dikulik secara maksimal. Akhirnya notnya tuh nggak di situ gitu loh, jadi kayak cenderung bisa lari-lari, false dan lain sebagainya. Kalau urusan lupa lirik, saya udah bisa pastikan itu pasti persiapannya dadakan. Karena
0: gugup juga mungkin ya, Kak Age ya.
1: Mendadak biasanya kayak gitu sih, sangat rentan tidak hafal lirik. But it's okay, kita cari pengalaman, belajar sama-sama di sini.
0: Betul.
1: Terus mungkin yang perlu diperbaiki lagi, mungkin seandainya teman-teman nanti masuk ke tiga besar, Yang pertama, dengarkan lagunya berulang-ulang lagi aja. Mm-hmm. Kemudian aransemennya dipakemkan aja. Kapan mau improve dan kapan tidak mau improve.
0: Oke.
1: Okay. Jangan tiba-tiba kayak, improve, itu bukan saatnya lagi. Di atas panggung kalau bisa udah
0: dari fix awal. Semuanya gitu udah ya Kak Age ya?
1: Semuanya kalau bisa. Karena kan ini bukan lomba-lomba karaoke biasa ya. Ya kan?
0: Betul, betul.
1: Kita tahu Bintang Radio ini melahirkan siapa? Mario G. Clau.
0: Wow.
1: Ya kan? Pencipta lagu yang luar biasa banget. Sabrina Leanor juga lahirnya juga dari Bintang Radio. Jadi ini bergengsi banget. Jadi aku gak berhenti-henti untuk kasih tahu bahwa Bintang Radio itu adalah ajang yang bergengsi. Jadi teman-teman harus persiapan dengan baik, jangan disia-siakan. Emang kelihatan sih yang mana yang memang benar-benar mau jadi penyanyi dan yang mungkin belum punya tujuan untuk jadi penyanyi. Gitu. Okay. Kalau yang udah siap jadi penyanyi, dari masuk pun kita sebenarnya udah bisa notice.
0: Auranya tuh kerasa gitu ya Kak Age ya?
1: Siap ini teh gitu.
0: Gitu.
1: Itu aja sih teman-teman ya. Ya semoga besok bisa lebih baik lagi, nguliknya lebih detail lagi. Kalau bisa memang ditambah lagi performanya, PD-nya, percaya dirinya harus lebih ditambah lagi. Terima kasih dari aku itu.
0: Oke, terima kasih komentarnya untuk Dewan Juri ada Kak Age. Dan yang berikutnya ini ada Bang Jeff ya. Bang Jeff, gimana malam hari ini penampilan para peserta Bang Jeff?
2: Ya, senang banget ya. Jadi kita ngelihat banyak wajah-wajah lama juga ya yang tiap tahun ikut Bintang Radio.
0: Tapi hafal ya Bang Jeff masih ya.
2: Dan menariknya ternyata banyak yang perkembangan kami lihat ya. Terutama yang laki-laki ini ya. Jadi banyak wajah lama dan wajah baru yang jauh berkembang dibandingkan sebelumnya. Ini merupakan peningkatan yang bagus banget ya. Semoga betul. Harapannya nanti ke depannya bisa tetap berkembang lebih bagus lagi. Dan jangan lupa juga untuk latihan, konsisten, pelajari bagaimana teknik menyanyi yang tepat. Mungkin saran sedikit ya, untuk teman-teman semua ketika ikut lomba, tidak harus ya nyanyinya tuh full sama persis kayak di lagu MP3 aslinya gitu. Gak ada masalah, kita improve-improve gitu ya. Jadi referensi itu penting. Kalian tonton aja coveran-coveran di YouTube versi orang. Kalau ada versi improve yang menarik, gak apa-apa diambil atau malah kalian kreasikan sendiri. Jadi kami justru senang ketika ada pembaharuan yang ditampilkan di atas panggung. Gak mesti yang sama persis. Apalagi ketika kalian menonjolkan teknik-teknik vokal tertentu, itu jadi nilai plus banget. Nah mungkin untuk catatan buat besok yang finalis ya, karena nanti tampilnya dua lagu, persiapan maksimal itu pasti ya. Sama kan satunya lagi ini adalah lagu daerah. Kebetulan lagu daerahnya ini tidak ada yang dari Kalimantan Selatan. Jadi ya dipersiapkan maksimal banget, jangan sampai nanti salah lirik, lupa bahasa. Sayang aja kalau misalnya nanti lagu daerahnya ternyata ada salah-salah, otomatis nilainya nanti jadi minus. Karena kami akan mengakumulasikan ya antar kedua penampilan.
0: Jangan mungkin gugup berarti ya tadi Bang Jeff ya, seperti yang tadi bilang Kak Age ya. Karena kalau gugup kan nanti bisa lupa lirik ya.
2: Betul. Itu aja mungkin ya.
0: Oke, terima kasih Bang Jeff komentarnya di malam hari ini. Terakhir boleh dong, Bu Ririn gimana malam hari ini komentarnya?
3: Selamat malam, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada semua peserta yang sudah berpartisipasi di ajang Bintang Radio Indonesia RRI Banjarmasin tahun 2026 ini. Kalian semua hebat.
0: Tepuk tangan dulu dong, dibilangin ini Dewan Juri katanya semuanya hebat.
3: Saya hanya ada catatan di sini, nervous itu pasti ya, mau dia penyanyi baru, mau dia yang udah profesional itu.
0: Udah pengalaman pasti, gitu ya Bu Ririn ya.
3: Pasti ada nervous. Karena kan suasana baru ya. Jadi kalau ada lupa-lupa lirik itu ya bisa dimaklumi sebenarnya. Kalau betul. Untuk perform. Tapi kalau untuk lomba itu krusial sekali. Jangan sampai jadi kebiasaan yang nantinya berpengaruh untuk kalian ke depannya. Baik itu kalian lomba atau kalian perform. Jadi benar-benar tadi seperti yang Kak Age bilang, benar-benar disimak lagu. Lagu yang kalian pilih itu adalah lagu yang harusnya sudah kalian sangat menguasai. Jadi menjadi tanggung jawab kalian untuk menyanyikan lagu itu dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya di sini juga kalau udah di atas panggung, kadang-kadang keasikan ya. Kasihkan nyanyi kita, apalagi lagunya, wah lagu yang gimana gitu.
0: Kasihkan terbawa nyanyi. Dengan suasana dirinya ya, sendiri gitu ya Bu Ririn.
3: Akhirnya
0: ya.
3: Apa? Akhirnya jadi gak ngejaga tempo, ya itu tadi bisa lupa lirik juga.
0: Nah, gugup ini, campur keasikan diri sendiri iya, gitu ya.
3: Iya, itu ya. Terus untuk malam ini evaluasi dari saya, banyak peserta yang di awal-awal dia baik nyanyinya, dia bagus nyanyinya, sampai pertengahan, begitu menjelang ending, entah karena itu improve ya, karena dia improve, jadi agak-agak false gitu, pitchy jadinya.
0: Oh berubah ada, nadanya iya. Ya. Dari yang sebelumnya dia, oh udah on point iya. Nadanya nih, tapi tiba-tiba fals lagi.
3: Betul, itu gak tahu faktor apa mungkin karena, padahal itu kan sebenarnya kalau udah menjelang ending tuh kita udah enjoy,
0: iya.
3: Kan udah selesai. Beda dengan awal-awal kita baru tampil ya, boleh mungkin nervous atau apa gitu ya. Oke itu aja, harapan saya sama juga seperti Jeff dan Age tadi, untuk nanti yang terpilih menjadi finalis tiga besar, benar-benar mempersiapkan dirinya.
0: Betul.
3: Karena salah satu dari kalian nanti akan mewakili Satker Banjarmasin ke tingkat regional. Dan nanti dari situ mewakili lagi kalau terpilih untuk tingkat grand final nasional.
0: Wah luar biasa. Jadi ya. Ini kayaknya banyak-banyak berdoa dan tentunya selalu berusaha gitu ya Bu Ririn ya.
3: Untuk yang belum berhasil lagi. Tahun ini tetap semangat, tetap berlatih.
0: Betul.
3: Semua-semuanya dilatih. Teknik vokalnya, penguasaan panggungnya juga jangan dianggap remeh ya. Panggung sebesar ini kalian sebenarnya bisa memanfaatkan. Jangan cuma diem seperti patung, sayang sekali. Ini untuk kalian juga ke depannya nanti. Baik, terima kasih.
0: Oke, Bu Ririn, terima kasih kembali juga sudah menyampaikan pendapatnya dan juga komentarnya di malam hari ini tentunya ya. Dipersilahkan kepada mungkin Dewan Juri untuk bisa meninggalkan tempatnya untuk segera bersidang tentunya ya. Ini kalau misalkan ngelihat Dewan Juri meninggalkan venue nih kayaknya bikin peserta jadi lebih deg-degan sih sebenarnya ya. Oke, selamat bersidang ya untuk Dewan Juri Bintang Radio RRI Banjarmasin 2026 ya. Jangan lupa kita masih punya waktu juga kurang lebih 11 menit, 11 sampai dengan 10 menit untuk voting. Siapa jagoan kalian di Bintang Radio RRI Banjarmasin tentunya ya. Karena waktunya akan ditutup jam 21 malam waktu Indonesia Tengah ya. Disampaikan juga nih untuk para pengunjung UMKM RRI Food Yard Banjarmasin yang mungkin penasaran nih acaranya ada di mana sih. Jadi kalau misalkan kalian penasaran kalian bisa langsung masuk aja bergabung di auditorium Triprasit RRI Banjarmasin karena kita sedang ada acara Bintang Radio RRI Banjarmasin 2026. Tidak lupa, kita juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita. Ada Bank Indonesia Kalimantan Selatan, BSI Kertak Hanyar, PDAM Bandar Masih, Jam Kerida Kalimantan Selatan, OMG, Clairy, Erafon, Ombe, SF Parfum, Prodia, Surya Motor, Duduk Di Sini, Paduku, Gultik Gatsu dan tidak lupa juga ada support dari Paduan Suara SMA 11 Banjarmasin, Sanggar Seni Petak dan Numpam Belum, dan UMKM RRI Food Yard. Sebelum kita lanjut ke agenda berikutnya, kita akan ada iklan sebentar untuk para penonton juga ya. Oh ini tadi lupa menyapa juga nih penonton yang ada di streaming ya, yang ada di online di RRI Pro 2 Banjarmasin. Selamat malam, ramaikan komentarnya dengan nama-nama yang kalian support tentunya di Bintang Radio RRI Banjarmasin. Kita akan iklan sejenak sebelum kita lanjut ke agenda berikutnya.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

95,2 FM Rewind and Wasin, teman terbaik kamu. Baru aja kita udah menyaksikan dan mendengarkan keseruan bintang radio RI Banjarmasin 2026 ya. Putaran pertama hari kedua nih yang berlangsung di Auditorium Tri Prasetya Taman Ruah. Dan sekarang kembali lagi bareng aku Serina, tapi bakalan dilanjutin sama Edo ya Taman Ruah. Nanti juga bakalan ada Narsum nih di program English Corner Taman Ruah. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan masih ada kesempatan buat kamu yang pengen voting peserta dari Bintang Radio ya. Tersisa 7 menit lagi, teman-teman. Di jam 9.

Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada

tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mikrofon number 2. Okay. English Corner. Produere Banjarmasin was trending now. And now with me, Edorama, with our friends ya. Yeah, dari teman-teman nanti deh. Mereka yang kenalin aja. Siapa tahu teman Produ ada yang baru kenal juga sama si Erini Reza dan juga Rias. Ya. Tapi boleh kita introduction masing-masing dulu ya. Biar lebih mengenal lagi teman Produ dengan siapa sih pengajar bahasa Inggris kita malam ini, asik. Nah, we are sharing tonight ya, seputar what's trending now. Mungkin dari Reza, Erini, atau Rias dulu, silakan.
1: Mungkin dari sebelah kanan.
0: Time's yours.
2: Oke. Okay. Gak bisa dilempar kayak gini. Oke, okay, izin ya. Aku, good night everyone. My name is Rias. Aku salah satu tutor dari Banua Mengajar, Banua. Di English Banua. Currently, I live in Banjarbaru. And yeah, that's all about me so far. Okay.
0: Okay. Next.
1: Okay. Hello everyone. Good evening. I'm Erini, or you can just call me Erin. Saya kebetulan adalah mentor, tutor, dan juga wakil koordinator di Banua Mengajar. Dan let's have fun tonight.
0: Let's have fun. Next.
3: Okay. My name is Reza Pratama. You can call me Reza. Aku juga salah satu tutor dari Banua Mengajar. Oke.
0: Okay. Alright, salam kenal semuanya teman-teman ya. Ada Rias, Reza, dan juga Erini. Sebenarnya kita juga punya penyiar namanya tapi Arini.
1: Oh, she's my friend by the way.
0: Oh yeah.
1: Yeah.
2: We know her.
0: Yeah. You know each other?
2: Yeah.
0: Udah bagus, bagus
1: loh.
0: Kita belajar bareng-bareng teman-teman ya. What's trending now sama teman-teman dari Banua Mengajar. Tapi sebelumnya, kayaknya teman Produ juga harus kenal who is atau what is Banua Mengajar itu sendiri. Hmm. Apakah mereka sebuah komplotan agen jubah hitam kah atau gimana?
2: Yes.
0: Karena yang hitam cuma paling ujung teman-teman. Oke, okay, time's yours. Mungkin siapa ada yang boleh jelasin juga ke teman-teman biar lebih kenal juga.
1: Anyone?
0: Erin?
1: Right, okay. Jadi Banua Mengajar itu merupakan sebuah komunitas yang dibangun bersama-sama. Sebenarnya foundernya namanya Mr. Yan.
0: Yeah.
1: Ya, berawal dari English Banua. Tempat les punya Mr. Yan, kemudian Mr. Yan ini merasa bahwa ilmunya ini juga harus disebarkan ke halayak lebih banyak, mm-hmm. gitu. Tapi non-profit gitu kan. Okay. Nah akhirnya dibuatlah Banua Mengajar ini, dan kemudian kami memulainya di Juni. Waktu itu awal Juni 2026, baru banget nih kami
0: banget,
1: nih
0: ya.
1: Gitu. Nah jadi rencananya itu per batch, satu batch itu 3 bulan.
0: Okay.
1: Nah jadi Rias dan Reza gitu, ini adalah 2 dari 4 tutor yang kami seleksi. Sebenarnya Mr. Yan yang seleksi.
0: Okay.
1: Untuk batch pertama gitu. Kami ngajarnya di panti asuhan. So far ada 2 panti asuhan.
0: Alright. Berarti teman-teman anggota dari Banua Mengajar ini punya kegiatan juga ya.
1: Betul.
0: Tadi untuk karena namanya Banua Mengajar.
1: Betul.
0: Ya.
1: Rutin tiap minggu.
0: Ya. Mungkin beda kalau Banua Belajar ya.
1: Yeah. Waduh.
0: Mengajar. Ini Banua Mengajar teman-teman. Anyway, semua nggak cringe mam ini. Kita ngobrolin seputar Banua Mengajar juga dengan English Hour with our concept ya, dengan word of the day, juga daily use, dan song of the day teman-teman. Apakah lagu yang mereka pilih malam hari ini bisa memenangkan hati kalian ya, dengan ditaruh di playlist dan juga jadi lagu favorit juga. Tapi sebelum kesana, kita ngobrolin seputar what's trending now juga. Nah,
1: okay.
0: Kenapa teman-teman pengen ngangkat untuk topik ini, what's trending now?
1: What's trending now? Because nowadays we know that there are so many topics that are trending, right?
0: Yes.
1: But we don't have to talk about them anyway.
0: Except Karhut lah ya, mungkin di luar.
1: Baru pengen ngomong itu tadi.
0: Itu ya.
1: Tapi jangan sampai kita jadi berkabut ya malam ini.
0: Betul,
1: gitu temanya.
0: Betul.
1: Anyway, so guys, why? What's trending now?
2: What's trending? Ya, memang berkaca sih dari zaman sekarang kan, kalau akses informasi itu gampang kan mas, kita dapat mm-hmm. dari mana aja. Terutama gak mungkin deh dari satu orang itu gak punya handphone.
0: Mm-hmm.
2: Nah itu salah satu sumber, dan juga berita-berita penting, and ya itu yang kita tahu soal what's trending now gitu. Yeah. Asalnya.
0: Everybody can be media ya. Yeah.
1: Betul.
2: Semua orang punya akses.
0: Semua punya akses.
2: No days,
0: semua
2: gitu,
0: bisa mengakses
2: sekarang.
0: Dan semua bisa mengatur akses itu gitu.
2: Ya.
0: What about Reza? What do you think?
3: Ya karena hampir semua orang di zaman sekarang juga punya yang namanya sosial media, entah itu Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Jadi informasi itu bisa didapat dengan mudah, nggak harus buka TV, nggak harus baca koran kayak zaman dulu kan. Emang kalau mau nyari informasi banget harus buka itu segala macam. Tapi sekarang tinggal buka handphone, tinggal cari apa yang mau dicari, udah dapat gitu. semudah itu.
0: Okay. Istilah up to date tuh zaman sekarang sangat familiar buat semuanya gitu ya. Kayak nggak ada lagi yang ketinggalan kayaknya sekarang. Hmm. Semuanya udah bisa akses gitu. Salah satunya masalah gosip-gosip di media sosial ya. Kedua, what current apps do you use guys? Instagram, YouTube? Reels,
3: everything.
1: Kalau saya sih sesuai everything. Usia ya, karena milenial ya, jadi lebih main ke Instagram.
0: Instagram.
1: Pasti nebaknya mau Facebook ya?
0: Gak, aku tadi mau nyebutnya Twitter.
1: Waduh.
0: Nah, kita kan tim X ya teman-teman ya, kalau Twitter agak ketuaan sih.
1: Iya betul sekali.
0: Oke, okay, so that's it what's trending now ya teman-teman. Pokoknya semua bisa akses. Tapi masalah what's trending now ini bakal kita bahas lebih dalam juga dan masuk ke what of the day. Yep. Setelah yang satu ini ya. Alright. So keep tuning di Prodi FM, teman terbaik kamu.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

0: Radio FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Still with me and my friends from Bandung Mengajar, teman-teman. Ada Reza Rin dan juga Rias ya, in our English hour tonight. Dan juga kita masih ngobrolin seputar what's trending now. Tadi juga udah ngobrolin mostly media sosial ya teman-teman ya.
2: Betul.
1: Bagaimana dunia digital ini merubah sikap, perilaku dan juga mungkin kebiasaan orang-orang di dunia baru, kita bilang. Karena mungkin yang seperti aku, berarti aku kayaknya lebih daripada kalian ya, atau sama kayak Erin sepertinya ya.
2: Bukan 93.
1: Oh, oke okay, teman-teman. Oke, we are the same tapi enggak terlalu jauh lah teman-teman. Kita berarti aku sama Erin ngerasain apa ya istilahnya perbatasan di antara dunia digital dan dunia manual lah anggap.
2: Betul
1: ya.
2: Betul sekali. Teman-teman.
1: Berarti Rias dan Reza ini kan anak-anak digital banget ya, Gen Z banget ya. Kamu pengen enggak gitu, pengen dirasa tua apa dirasa lebih muda?
3: Lebih tepatnya sih masa transisi ya.
1: Masa transisi. Iya. Antara teman-teman yang ngerasain digital pun juga tadi udah disampaikan sama Rias, Erin dan juga Reza. Bagaimana digital tuh menginterupsi kita, bagaimana cara kita untuk menerima informasi, mencerna atau bahkan menggunakan informasi untuk hal apapun gitu ya, teman-teman ya. Nah, tapi ngomongin seputar what's trending now, what is our word of today? Yang bisa dibagi ke teman-teman ya.
3: Oke. Ini...
1: Boleh dari Reza dulu.
3: Oke. Boleh. Ya ini masih relate sama digital era ya. Betul. Eranya teknologi, yaitu overload.
1: Overload.
3: Ya, overload itu kan istilahnya kayak kelebihan muatan ya. Tapi kalau dalam konteks digital, overload itu bisa berupa kayak overload soal informasi. Karena kan saking mudahnya memperoleh informasi di zaman sekarang ini, bahkan itu kesannya kayak overload gitu loh. Otak kita ini kayak bingung mau menampung yang mana dulu.
1: Ya, gitu. Sampai kita punya istilah tsunami informasi kan?
3: Iya, tsunami informasi. Dan itu yang bikin kita ke-distract sama berbagai hal yang seharusnya lebih penting. Seperti itu.
1: That's it, the meaning of overload. Ya. Oke, lanjut dari Rias dulu.
4: Suka banget ya.
1: Ladies last aja ya sekarang. Okay. Ya. Kita pokoknya boy first teman-teman.
4: Oke. Okay. Eh. Jadi word of the day dari aku sih, aku milih vertigo.
1: Vertigo.
4: Vertigo itu semacam kayak sensasi di mana kita ngerasa lingkungan sekitar kita tuh kayak berputar. Some kind of like pusing.
1: Oke. Okay.
4: Tapi vertigo itu lebih kayak
2: spinning ya dia.
4: Spinning
2: kayak.
4: Sih.
1: Tapi itu term of illness nggak sih sebenarnya vertigo?
4: Flexible sih, tergantung okay. Konteks gitu. Misalnya okay. Kayak feeling vertigo misalnya kalau
1: Introvert ya.
4: Atau mungkin juga karena kita tadi itu kita mencoba memproses banyak banget informasi secara bersamaan. Okay. Kita mungkin nanti feeling kayak that's a vertigo.
1: Oke. Okay. Right. Vertigo itu juga istilah yang dipakai dalam dunia syuting atau sinema. Mm-hmm. Jadi di mana ini agak teknis dikit nih teman-teman. Di mana kamera maju tapi lensanya membesar. Jadi kesan yang ditampilkan tuh adalah muka kita tuh melebar, tapi backgroundnya melebar juga, nge-stretch gitu. Itu setelah Vertigo. Kalau teman-teman pernah nonton filmnya juga judulnya Vertigo. Film lama sih. Kayaknya cuma Erin yang tahu ya.
2: Ayo. Aduh.
1: Bridging. Erin gimana?
2: Oke. Boleh dua enggak sih?
1: Boleh.
2: Oke. Okay.
4: Waduh.
2: So, words of the day, two words. Pertama ada fatigue.
1: Okay.
2: Nah, karena ini adalah salah satu kata yang sebenarnya erat hubungannya dengan kesehatan ya. Tapi bisa juga digunakan di era sekarang yang sangat digital ini, fatigue. Jadi ada digital fatigue. Artinya apa? Karena kita tuh overload tsunami informasi sehingga kita tuh capek sendiri dengan apa yang kita baca, kita lihat gitu di sosial media. Nah makanya kenapa kan harus ada pembatasan sosial media itu untuk menghindari digital fatigue itu supaya pikirannya nggak overload. Terus yang kedua adalah vulnerable. Nah vulnerable ini artinya adalah rentan. Nah jadi kalau kita udah fatigue itu biasanya kita tuh menjadi rentan gitu. Okay. Secara mental. Ini kenapa jadi ngomongin ini ya, karena di zaman sekarang digital ini kita ngelihat banyak orang nih ya kan sukses, udah nikah, wah punya usaha apa segala macam.
1: Overthinking ya.
2: Overthinking kitanya, terus kayak ngerasa insecure gitu kan. Nah, pada itu sebenarnya juga adalah bagian dari digital fatigue itu, okay, yang kemudian membuat kita menjadi vulnerable, okay, menjadi rentan secara, okay, mental terutama gitu.
1: Oke, okay, word of the day-nya jadi 4 tadi ya, sama insecure dan juga overthinking ya teman-teman.
2: Overthinking banyak ya.
1: Memang terbukti banuannya memang mengajar ya. Dilihat dari malam ini teman-teman.
2: Betul.
1: Tapi beberapa kata-kata tadi itu sebenarnya ada yang in daily use, teman-teman familiar, ada yang enggak ya. Mungkin vulnerable tadi salah satu yang mungkin kita cuma ketemu di pas baca novel bahasa Inggris atau enggak nonton video iklan ya. Gitu, dan kata-kata lainnya tentang peradua. Kalau in daily use nih teman-teman memakainya gimana dari masing-masing dulu? Coba boleh Rias.
4: Suka banget. Oke. <Okay. laughs> Tadi word of the day aku vertigo. Kan aku udah contoh. Tadi aku ngasih tahu kan soal makna dari vertigo itu sendiri.
1: Betul.
4: Jadi kayak ada sensasi di mana kita kayak merasa lingkungan sekitar kita, kita merasa kayak berputar gitu. Film vertigo itu juga mungkin bisa dipicu dari overwhelm gitu. Kan. Misalnya kayak I'm feeling vertigo right now because he gave me such a apa ya? He lagi.
2: What?
4: She gave me apa ya?
1: Love bomb, maybe.
4: Okay, perhaps gitu loh. Jadi kayak gitu sih. Benar-benar sesuai dengan konteks awal dari vertigo, dan vertigo itu emang dipopulerkan di dunia kesehatan juga. Tuh ada nama penyakit aku lupa juga gitu. Jadi pemicunya dari vertigo itu sendiri.
1: Si. Dan kebetulan orang-orang yang punya vertigo tuh orang-orang yang vulnerable.
4: Yes.
1: Karena mereka nggak bisa kontrol that vertigo.
4: Ah.
1: Oke. Okay. Lanjut. Mungkin boleh. Kita.
3: Oke, okay, kalau untuk Denny.
4: Kenapa jadi canggung gini dah?
3: Oke, okay, kalau untuk penggunaan kata dari overload itu sendiri sebenarnya bisa simple sih, kayak I have an overload information, misalkan I have an overload like lot of things. Mungkin kata penggunaannya bisa seperti itu.
1: I have an overload secret girlfriend.
3: Enggak sih kalau gitu. No.
1: Too many. Lanjut mungkin terakhir boleh.
2: Okay. Bisa misalnya limit your screen time, otherwise you're gonna experience digital fatigue. Nah, jadi okay, batasin tuh screen time-nya kamu. Kalau enggak nanti kamu akan mengalami apa tadi?
1: Digital fatigue. Kelelahan digital, ya. Digital
2: teman-teman. Atau kalau untuk vulnerable, I'm feeling blue and I'm feeling apa ya? Vulnerable right now because I don't know why I feel like I'm insecure about myself misalnya.
1: Because he broke my heart.
2: Wow.
1: Iya, teman-teman. Makanya okay, feeling vulnerable, ya. Yeah. Tapi what's the difference between fatigue and tired?
2: Oke, okay, kalau tired itu kita capek gitu, kayak aduh capek banget nih hari ini, atau misalnya kita ngangkat barang, oh, I'm tired. Tapi kalau fatigue itu kayak kelelahan, udah bener-bener lemes, lunglai, ujungnya adalah vertigo bisa jadi, atau jatuh sakit
1: gitu. Yang disebabkan oleh overload gitu ya teman-teman.
2: Overload
1: ya,
2: secara fisik ataupun mental bisa dipakai. Yeah.
1: Itu kenapa namanya acara ini English Hour teman-teman ya. Itu dia, itu untuk daily use ya. Setelah ini kita bakal masuk ke Song of the Day ya. Lagu yang satu ini tuh sebenarnya udah masuk playlist aku lumayan lama. Tapi kalau nggak salah lagunya setelah album terbaru atau paling lamanya Dua Lipa. Jadi dia bikin training session, terus juga Houdini ya, dan lagu-lagu lainnya. Tapi yang satu ini video klipnya cakep. Dan kenapa kira-kira teman-teman ngambil training session? Kita bakal tahu setelah yang satu ini. Check this out.

0: abai kamu.
1: That's it teman Pradua untuk lagu.
2: Aduh, haus banget.
1: Aduh, haus banget nih.
2: Panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
1: Oke, okay. Emang lagi haus sih teman-teman malam-malam kayak gini, apalagi tenggorokan diserbu dengan asap ini ya. Iya, dan juga buat mic narasumber, juga buat teman-teman yang lagi dengerin di live TikTok kita. Setelah ini kan kita request time ya. Kebanyakan tuh teman-teman kadang banyak yang request lagu Indo, banyak yang request lagu Barat. Dan ternyata kalau dilihat dari requestan sih teman-teman juga playlistnya lumayan apa ya, lumayan picky gitu anak-anak zaman sekarang ya. Kalau boleh kita tanya kamu, Tias? Kalau top of mind sekarang lagu apa?
4: Top of my mind songs. Aku suka lagu Ain't in LA dari Adela.
1: Adela namanya.
4: Adela. Well, how to pronounce him?
1: Adela.
4: Kayak ada
5: Adela.
4: Adela dari dia originally dari peserta Dream Academy.
1: Keluaran
4: grupnya sekarang adalah Cat's Eye.
1: Dia Gabriela.
4: Dia satu dari kontestan yang gak berhasil masuk. Tapi sekarang dia udah jadi artis independen, jadi soloist gitu. One of her song favorit aku. Ain't in LA.
1: Boleh tuh teman-teman di playlist. Kita top of mind aja dulu sekalian ya malam ini ya teman-teman, karena seru juga. Aku lumayan suka sama si Sofia ya, yang dari Filipina. Sofia namanya.
4: Sofia. Oh, Mas ikutin Cat saya juga?
1: Gak ngikutin, cuman kalau dia Filipina, saya ikut.
2: I see.
4: Salamat po.
1: Salamat po. Mangga mata ya. Abang Buhay, Pansa Matala. Lanjut, teman-teman. Karena lagu-lagu beragam, sekarang orang udah pada nyari lagunya sendiri. Satunya mungkin Res itu nyari sendiri atau ketemu tuh lagunya.
4: Nyari sendiri.
1: Nah,
4: dan ya.
1: Nah itu dia. Kalau dulu tuh kayaknya orang-orang denger di minimarket nih lagunya apa ya gitu kan, menemukan. Sekarang kita yang nyari gitu. Kalau dari Reza juga top of mind-nya apa?
6: Lagu yang saya gandrungi sekarang ya.
1: Boleh.
6: Itu lagunya Money Money Money dari Cortis.
1: Ya. Anaknya K-pop banget nih.
6: K-pop banget. Ya, okay. Saya juga suka K-pop karena Cortis.
1: Oh enggak.
6: Okay. Itu lagunya Money Money Money sudah pasti bercerita tentang uang.
1: Yeah.
6: Karena itu relate banget dengan keadaan yang sekarang ya. In this economy all we need is money.
1: Si Cortis juga lagu terbarunya masuk di kita top 20 yang featuring sama Juicy J.
6: Emotion.
5: Cortis emang lagi naik banget sih. Apa jadi segmen K-pop kita?
1: Ya, nggak apa-apa teman-teman. Maaf ya kalau ngobrolin lagu banyak karena yang kebetulan siaran musik director Pro 2 juga. Jadi kita ngulik-ngulik bareng. Kalau Eric, top of mind sekarang? Trending session Dua Lipa? Oh bukan.
5: Masuk aja. Sebenarnya karena saya K-popers ya. Yang paling atas itu ada yang tahu nggak ya? Kiki, Pop On Pop Off.
1: Aduh.
5: Ya udah, ganti ya.
1: Iya, boleh. Maaf ya, kita emang enggak tahu kan lagunya.
4: Iya, aku enggak tahu juga
1: mah. Ekspektasi mereka emang jauh sama dari kita, ya.
5: Ini loh, Ahlan-ahlan sama lagi. Jalan-jalan.
1: Oh, no one.
4: No.
5: Ya.
1: Roller Blade ya.
5: Iya.
1: Udah dengerin yang Hong belum?
5: Udah.
1: Oke. Kita putarkan sekarang. Kaget. Kaget operator. Santai.
5: Tapi ada satu lagi sebetulnya, Dua Lipa. Training Season.
1: Aduh, dimasuk-masukin nih.
5: Tapi emang beneran lagi sering didengerin.
1: Training Season ya. Kenapa sih kalau kita tadi dengerin Training Season, what's something special about Training Season? Apakah kalian orang-orang yang training gitu? Maksudnya exercise kah, olahraga? Mampus, pertanyaan nyangka enggak ke situ ditanyain.
5: Lebih ke durian sih.
1: Aduh. Ketahuan kan ya? Jauh kan ya? Ketahuan sih.
5: Training Season ya. Pertama, karena kan sebenarnya kita topiknya hari ini adalah what's trending now.
1: Betul.
5: Nah, si lagu Dua Lipa itu salah satu yang lagi trending. Dengar-dengar sih katanya karena lirik lagunya tuh
1: kata orang yang enggak ada di sini kan.
5: Gimana tuh? Karena lirik lagu itu sebenarnya tentang nungguin cowok, nungguin kekasih lah gitu. Kayak ayolah sekarang kamu tembak aku, semacam itulah. Karena training season tuh kayak ibaratnya masa PDKT-nya. Udah selesai nih gitu.
1: Jujur aku baru tahu ya.
5: Oh really?
1: Iya, okay. Ya. Agak jarang ngulik lagu-lagu baru sih karena terus ada kan. Tapi training session dengan pengertian tadi berarti apa ya? Ada hal yang memang bisa diungkapkan dengan metafor atau istilah lain dalam bahasa Inggris gitu kan. Dengan training session. Oke. Okay. Kalau dari Iris mungkin? saya. What's about you is training session?
4: Oke, aku baru-baru juga dengar training session. Jadi few parts aja sih yang viral di sosial media. Tapi aku tadi baru juga dengerin training session selama kesini. Yang aku tangkap sih training session tuh lebih ke manifestasi dari Dua Lipa itu sendiri. Soal cowok idaman dia gitu.
5: Si. Padahal dia udah nikah ya?
4: Iya, itu lagunya baru tahun ini kan keluar?
1: Tahun kemarin.
4: Tahun si. Kemarin kan, nah. Tahun ini Dua Lipanya nikah. Yeah. Nah, jadi gitu. Iya, jadi. Yeah. Itulah cowok dambaan dia dambaan.
1: Ada infotainment-infotainmentnya dikit ya di English Hour ini ya, teman-teman ya.
5: Kali ini unik ya.
1: Unik sekali banyak warnanya. Kalau Reza gimana?
6: Kalau saya tahu training session itu ya dari cuplikan-cuplikan video di TikTok aja sih yang enggak terlalu dengerin yang fullnya juga gitu ya. Okay. Tapi dari yang saya dengar tadi lagunya itu memang punya aura yang semangat banget gitu ya. Yang membangkitkan jiwa-jiwa muda. Ya, seperti itu. Dan apa ya, first impression saya tentang lagu ini sebenarnya ya jujur gak terlalu familiar juga. Cuman karena memang sering lewat di FYP ya, jadi penasaran juga gitu buat ngulik lagu ini lebih dalam. Dan ternyata itu tadi tentang
1: PDKT,
6: tentang manifesting, tentang cowok idamannya, dan ternyata sekarang orangnya udah nikah.
1: Ya, baru tahu Reza, ternyata udah nikah katanya. Anyway, juga sebenarnya Dua Lipa kalau dari sisi musik dia sangat khas dengan bassnya ya. Jadi kalau teman-teman dengerin lagu-lagunya Dua Lipa, selalu bassnya unik gitu, Levitating, Houdini, dan lagu-lagu lainnya. Dan Training Session mungkin salah satu yang bisa teman-teman tadi kita dengerin juga bareng ya, bisa masuk ke playlist kamu. So that's it, mungkin kita pengen cukupkan, aduh sejam lagi mas, boleh ya?
5: Waduh?
1: Enggak, bisa.
6: Aku.
1: Nanti diprotes sama orang-orang request nih di TikTok, karena requestnya di TikTok juga teman-teman ya. Mungkin closing statement about what's trending now. Mungkin bagaimana teman-teman secara pribadi aja, kan masing-masing dari kita beda ya cara menyikapi hujan informasi ini gitu. Apakah kalian tipikal yang menghalau semuanya atau kalian makan aja semuanya, terima. Oh bagus, oh katanya buruk ya? Iya emang buruk tuh.
4: Gimana? Siapa tuh?
1: Reyes.
4: Oke, dari aku mungkin beberapa informasi yang ku dapat itu aku apa ya, tampung dulu. Terus aku pilah mana yang worth untuk aku share, mana yang ya agak lewat aja lah itu informasinya. Jadi lebih bijak aja dalam menyikapi dalam sosial media ini. Okay. Dan juga ambil baiknya aja.
1: Oke, okay, what do you think about worth to share?
4: Worth to share. Kalau bagi aku personally ya soal membangkitkan rasa empati ya. Juga karena di zaman sekarang ini aku lihat banyak banget yang minim empati. Jadi ya
1: agak berisik dikit ya.
4: Yang merasa aja ya, if you fit the shoe then wear it. Jadi ya. Yeah.
1: Oke, okay, that's it. Enough ya. Dari Erin mungkin. Dari Reza dulu,
4: silakan. Oke. Okay. Tukan.
6: Sebenarnya cuma dua kata saja. Be wise and be critical.
1: Oke.
6: Okay. Karena kan dengan informasi yang overload ini, kita harus bisa dengan bijak memilih dan memilah serta memikirkan secara kritis ini informasi worth it enggak untuk di telaah lebih dalam lagi, worth it gak untuk t-shirt? Kalau enggak usah.
4: Ah, mirip punya aku.
1: Tapi aku bedain dikit ya. What do you wise about and what do you critic about?
6: Kalau untuk bijak itu kita bijaklah untuk memilih informasi yang benar-benar bermanfaat untuk hidup kita seperti itu. Dan juga orang banyak, kalau itu enggak berfaedah ya buat apa gitu. Kalau untuk be critical, ya kita harus cari tahu lebih dalam, misalnya tentang informasi ya. Sekarang kan karena zaman ini semakin modern, informasi yang didapat semakin mudah, otomatis kemungkinan untuk mendapatkan fake news atau hoax itu juga makin besar. Jadi kita harus kritisi dulu baru kita share atau kita percayai seperti itu.
1: Either sharing is caring or sharing is destroying ya. Tergantung kamu pengen ngapain dengan apa yang kamu share gitu ya. Oke, okay, gitu ya teman-teman. Enggak, Erin. Saya udah lupa dengan satu ini ya. Gimana, Erin?
5: Kalau saya sih lebih berhubungan ke kesehatan mental aja ya. Karena kan tadi juga ngomongin digital fatigue dan vulnerability itu. Jadi, teman-teman, apa yang kalian lihat di sosial media itu belum tentu 100% benar. Terutama tentang kehidupan orang. Orang kan pasti lebih banyak nge-share yang baiknya aja. Dan ingat bahwa hidup manusia itu fasenya beda-beda gitu. Jadi jangan tiba-tiba ngelihat postingan orang, terus tiba-tiba langsung kayak insecure, overthinking, akhirnya jadi capek sendiri gitu, mental jadinya down, jangan sampai seperti itu. Dan juga yang kedua, hargai diri kamu. Jadi limit screen time ya, karena hidupnya kamu itu sebenarnya sejatinya realnya ada di dunia nyata, bukan yang di dunia maya ini.
1: Si. Gitu. Oke, okay. What we share about malam ini tuh sebenarnya berputar-putar di media sosial, betul, mental ya dan lain-lain teman-teman. Jadi semuanya harus dijaga lah. Sekarang banyak yang memang kita pengen nge-share words of the day-nya vulnerable. Tapi kata itu tuh sangat penting untuk di zaman sekarang ya, bagi individu masing-masing. Gak kenal cowok, gak kenal cewek, semuanya masih bisa vulnerable dengan serangan apapun, salah satunya terpaan digital ya.
5: Betul.
1: Di zaman sekarang. That's it. Thank you, Lia, Stelisa, and Erin for tonight. And that's it for English Hour, teman Pradua. See you in the next episode. Dan keep tuning karena selanjutnya kita bakal menuju ke request time di sampai tengah malam aja. See ya. Aman kan ya?

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Lagi galau, lagi seneng, atau lagi gabut? Yuk mending request lagu favorit kalian di Pro 2 Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rripro2banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM. Era Iwan Jermansi, teman terbaik kamu. Berang aku Serina menemani kamu di malam hari ini ya, teman luar. Dan sudah saatnya juga request time. Jadi buruan aja buat kamu yang pengen request di kolom komentar live TikTok kita sekarang juga di @RRI_2 Banjarmasin. Pengen request lagu apa? Khusus untuk genre pop ya, teman luar, bebas lagu Indonesia ataupun lagu barat. Tadi ada yang request juga nih di WhatsApp kita yang udah duluan ya. Kalau pengen request di WhatsApp kita bisa langsung aja ke 08 1151 1420. Ada dirinya Bahrum yang request lagunya Suara Kayu Kaktus ya, kakak adik tanpa status. Siapa nih yang terjebak sama status-status gak jelas tapi kayak orang pacaran tapi statusnya gak pacaran. Nah, sepertinya nih relate banget ya teman-teman. Lanjut lagi ada dirinya Mr. Nang yang request lagunya Niji, This College Time.

95,2 FM. Elewanya masih teman terbaik kamu. Masih segmen yang sama, Pro 2 Request bilang aku Selina ya. Dan tentunya masih ada kesempatan yang pengen request sebelum nanti segmen requestnya berakhir. Nah, lanjut lagi kita bakalan puterin lagu yang udah di request oleh L Amazing Rex Orange yang sama Pro 2. Dan lanjut lagi tadi darinya siapa ya, bentar aku cek. Ada dari Pia yang request lagunya Just Give Me Reason ya sama Pro 2. Dua lagu menemani kamu dan masih aku tungguin juga yang pengen request di Pro 2 Leban Cermasin. Dan nanti kayaknya kita live TikToknya sebentar aja ya. Ada kesibukan lain nih sama Pro 2. Tapi tenang aja, buat kamu yang pengen dengerin Pro 2 Leban Cermasin, langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store ataupun juga di Play Store ya teman-teman berdua, atau gabung di website kami rri.co.id. So keep saja aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

95,2 FM, LA Banjarmasin, teman terbaik kamu. Menjalani hubungan itu bukan hanya salah satunya aja ya, nomor dua, tapi juga kedua-duanya saling melengkapi, dan apa yang ada kurangnya bisa diperbaiki ya, nomor dua, sampai akhirnya bisa mencapai satu hal yang kita inginkan, yaitu ke tahap yang lebih serius, dan itu teraminkan ya, seperti lagunya Sal Priadi yang udah di request oleh Alisa, Amin Paling Serius. Lanjut lagi ada dari Nia Purnama ya, request lagunya Kim Nabila Takiyah, Bayangan Cinta Yang Lalu. Cinta Sal.

95,2 FM. Anyway, terima kasih untuk teman terbaik kamu. Selanjutnya aku bakalan puterin lagu yang lagi ngegalau banget, ngegalaunya sama masa lalu ya teman berluah. Langsung aja deh aku bacain nih requestan dari Noah tadi. Katanya ini adalah lagu yang horor banget teman berluah. Karena bakalan mengingat kenangan-kenangan yang telah berlalu ya, tapi masih rasanya yang sama. Request lagunya Kak Hitna, Titik Nadir, dan juga tadi ada darinya Purnama yang request Bayangan Cinta Yang Lalu, Kim Nabila Takia. Oke, check this out.

95,2 FM. Ada banyak masih teman terbaik kamu, lanjut lagi langsung aja ya. Aku bacain requestan dari Setia Bonar tadi. Aduh, bukan Setia Bonar, siapa ya tadi yang request lagunya Cinta Terakhir. Aduh, belum masuk list nih teman berdua nama yang request. Ya udahlah, semoga aja orangnya masih stay tune ya. Tadi request lagunya Setia Bonar Cinta Terakhir, dan juga ada Rinjani yang request lagunya Hanya Dirimu Bayu Leonian. Check this out.

Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap

remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.

0: Perubahan iklim adalah perubahan signifikan kepada iklim, suhu udara, dan curah hujan mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa contoh dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk ikut mengatasi pengaruh buruk perubahan iklim? Manusia mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk setidaknya mengembalikan kondisi bumi agar menjadi lebih baik seperti sedia kala. Berbagai upaya dan mitigasi terus dilaksanakan secara besar-besaran untuk mengurangi dan mengatasi perubahan iklim dalam waktu yang cepat.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

teman-teman pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia.

0: like, share. Tiap hari gini terus.
1: Stop dulu, waktunya kamu upgrade skill.
0: Skill apa nih?
1: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
0: Iya ya, asik juga bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
1: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan.

2,2 hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 4 September 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 dimana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Sabtu 5 September 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu masih bersama Pro2, teman-teman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah maha adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen,
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar, bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tuma'ninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.

0: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
1: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
0: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
1: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
0: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

0: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
1: Masih lama juga kan deadline-nya? Sabar.
0: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang ya ada telat selesainya.
1: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
0: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
2: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.
3: Gempa adalah salah satu bencana alam yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Sehingga dengan demikian, masyarakat diharapkan bisa menerapkan sikap waspada serta mencari tahu apa saja yang perlu dilakukan saat gempa terjadi. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat saat gempa melanda daerah di sekitar kita. Yang pertama, jangan panik. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang normal terjadi. Namun, kita harus tetap bisa mengendalikannya agar tidak salah mengambil keputusan dan memperburuk keadaan. Yang kedua, keselamatan diri adalah yang utama. Untuk itu, selamatkan diri kita terlebih dahulu, baru orang lain. Yang ketiga, peka terhadap lingkungan sekitar, serta memastikan kita memilih jalur keluar terdekat. Yang keempat, membekali diri dengan alat keselamatan dan perlengkapan darurat. Dan yang terakhir, bekali diri dengan pengetahuan mengetahui pertolongan pertama pada kecelakaan dan kegawat daruratan. Dengan memahami kesiapsiagaan saat gempa bumi terjadi, masyarakat diharapkan bisa memahami dan juga menjauhi larangan-larangan yang disampaikan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah, yang bener?
0: Iya, bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp group dan dari media sosial.

0: Info Pro 2 FM.
1: Yo fam, teman-teman baik, teman-teman Pro 2. Sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.go.id untuk KBRN Hulu Sungai Utara. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara resmi menerbitkan surat edaran mengenai penyesuaian jam kerja dan sistem present bagi aparatur sipil negara guna melindungi kesehatan pegawai dari bahaya paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan ini mulai berlaku pada Selasa 1 September 2026 dan akan terus dievaluasi sesuai perkembangan kualitas udara serta kondisi darurat karhutla di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tahun Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman saat musim kemarau. Langkah sistematis dan permanen perlu dibangun agar karhutla tidak terus menjadi agenda tahunan. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Koordinator Pangan Hanif Faisal Nur Rafiq usai memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di posko karhutla di kawasan Bandara Internasional Samsudin Nur, Banjarbaru, Jumat 4 September 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tahun Pro 2 diikut dari area.id untuk KBRN Banjarbaru. Operasi modifikasi cuaca akan kembali dilaksanakan di Kalimantan Selatan mulai Sabtu 5 hingga 8 September mendatang. OMC diharapkan mampu mendatangkan hujan sekaligus menambah debit air untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya

0: masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Prode FM, teman-teman pegang tangan Prode, selamat pagi dan semangat pagi. Barangnya ada di Spada, selamat pagi tangan Prode untuk edisi pagi hari ini. Menemani kamu di Sabtu 5 Septembernya 2026. Gimana kabarnya? Semoga sehat walafiat ya. Dan juga tentu tetap semangat di weekend edisi kali ini tangan Prode. Aku bakal menemani kamu sampai jam 10 pagi nanti. Tapi juga untuk 60 menit ke depan kita bakal ngobrolin seputar health, love, dan juga lifestyle di Prode FM. Dan juga teman-teman, Kitning. Setelah ini, untuk bahas lebih banyak, salah satunya kita ngobrolin seputar beberapa cara untuk bikin tubuh lebih berenergi di pagi hari tanpa kopi.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
3: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
3: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
1: Jangan tersesat di standar dunia maya.
4: Kamu masih bersama Pro2,
5: teman terbaik kamu.

Prada FM, teman-teman, kamu tahu Prada masih berada di Dispad untuk edisi pagi hari ini ya. Secangkir kopi sering jadi pilihan pertama untuk mengusir rasa ngantuk pada pagi hari, teman-teman Prada. Dan banyak pekerja kantoran, kopi bahkan sudah jadi bagian dari rutinitas sebelum mulai aktivitas. Kalau memang bisa ngasih dorongan energi dan membuat tubuh terasa lebih waspada, teman-teman Prada, efek tersebut juga cenderung bersifat sementara karena setelah efek kafein berkurang, rasa lelah dan mengantuk bisa kembali muncul. Ahli gizi Taiwan, Gao Minmin, mengatakan rasa lesu dan mengantuk terus-menerus tidak selalu berarti tubuh kekurangan kopi ya. Bisa jadi kebutuhan dasar tubuh seperti di asupan nutrisi, cairan, dan paparan cahaya pagi belum terpenuhi dengan baik. So, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan untuk membantu tubuh lebih beraktivitas ya. Sejak pagi tanpa harus selalu mengandalkan kafein, teman-teman Prada. Yang pertama, kau bisa mengawali pagi dengan sarapan tinggi protein. Sarapan hanya dengan kopi atau makanan yang tinggi karbohidrat olahan ini bisa membuat gula darah naik dengan cepat ya. Setelah itu kadar gula darah dapat kembali turun sehingga energi ikut menurun dan rasa lelah muncul sebelum waktu makan siang malahan. Karena itu menambahkan sumber protein berkualitas ke dalam menu sarapan ini bisa membantu menjaga energi lebih stabil, teman-teman Prada. Protein membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna sehingga dapat membantu memperlambat proses pencernaan dan juga penyerapan makanan. Asupan ini juga penting ya untuk mendukung fungsi tubuh termasuk menjaga konsentrasi selama beraktivitas. Beberapa pilihan yang bisa dikonsumsi pada pagi hari ada telur rebus, telur teh, susu kedelai tanpa gula, atau yogurt Yunani. Nah, sarapan memang nggak harus dalam porsi besar ya. Yang penting pastikan ada sumber protein dalam menu agar tubuh memiliki bekal energi untuk menjalani aktivitas hingga siang hari ya, teman-teman Prada. Ini pun lagi-lagi sebagai cara bikin tubuh lebih berenergi di pagi hari tanpa kopi. Nah, kalau misalkan kopi memang sudah menjadi kebiasaan kamu, teman-teman Prada, mungkin ini perlu catatan khusus ya.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih, apapun warna kulitmu tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

0: Intermezzo.
1: Acep. Ya, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
1: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
1: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
0: Intermezzo.
3: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
4: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
3: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
4: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
3: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
4: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
5: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
6: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
7: Radio FM, teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman-teman pegang utama Prodo, masih berada di Spada untuk edisi pagi hari ini. Selain mengawali pagi dengan sarapan tinggi protein, kamu juga bisa coba minum air secara berkala. Karena rasa lelah dan sulit berkonsentrasi di pagi hari juga bisa berkaitan dengan kurangnya cairan ya. Otak sebagian besar terdiri dari air, sehingga keseimbangan cairan tubuh berperan penting dalam menjaga fungsi kognitif. Dan ketika tubuh mengalami dehidrasi ringan, konsentrasi, kecepatan berpikir, hingga kemampuan bereaksi ini dapat ikut terganggu, teman Pradua. Nggak sedikit orang yang mengira rasa lemas tuh disebabkan kurang tidur ya, atau terlalu banyak bekerja. Padahal tubuh mungkin sedang membutuhkan cairan. Untuk mencegahnya, jangan menunggu sampai merasa sangat haus sebelum minum. Dan kamu juga nggak perlu langsung menenggak air dalam jumlah yang banyak sekaligus ya. Dan terakhir, cari sinar matahari pagi, bukan langsung membuka ponsel ya, teman Pradua. Dan ini juga jadi salah satu cara untuk kita biar lebih fresh aja. Karena kadang banyak beberapa dari kita mengkonsumsi kopi di pagi hari itu biar lebih fresh. Padahal nyatanya tadi cuma naikin bentar. Terus kalau udah turun ya capek lagi ya, teman-teman.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilannya menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Aduh, aus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

di Prado FM, teman-teman pegang tahun Prado 2 masih berada di sepadan untuk edisi pagi hari ini. Tadi untuk beberapa caranya tahun Prado 2 agar bisa bikin tubuh lebih berenergi di pagi hari tanpa kopi ya. Awali pagi dengan sarapan tinggi protein, minum air secara berkala, dan juga cari sinar matahari pagi, bukan langsung membuka ponsel. Setelah ini kita bakal update beberapa info lokal terbaru sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu di spesial Spada Weekend kali ini, Tama Pro 2 ya.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
3: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
2: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
3: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
2: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
3: Bener juga kamu, selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
2: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
4: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Ada teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.

di Prada FM, teman-teman pegang tangan Prada, dan masih bareng di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Kita ngobrolin ataupun juga update seputar beberapa info lokal terbaru, salah satunya kabar dari modifikasi cuaca atau OMC ya, operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Selatan ini kembali dilaksanakan hingga 8 September. Operasi modifikasi cuaca atau OMC ini bakal kembali dilaksanakan di Kalimantan Selatan mulai Sabtu 5 September hari ini sampai 8 September mendatang, yang mana diharapkan mampu mendatangkan hujan sekaligus menambah debit air untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan ya. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel Roni Eka Saputra mengatakan pelaksanaan OMC kembali dilakukan di tengah kondisi kemarau panjang yang masih melanda Kalimantan Selatan. Menurutnya, hari tanpa hujan di wilayah Kalsel telah berlangsung hampir 1 bulan lebih ya. Sementara potensi hujan masih belum terlihat, Tongang Pradua. Dan dijelaskan juga tambahan debit air sangat dibutuhkan karena ketersediaan air untuk penanganan karhutla mulai berkurang. Kondisi ini membuat tim harus mengatur penggunaan air secara efektif, khususnya untuk pembasahan dan juga perendaman kawasan gambut. Selama 14 hari terakhir, pembasahan dan perendaman telah dilakukan di sejumlah kawasan gambut. Upaya ini juga disebut mulai menunjukkan hasil dengan adanya penurunan titik panas di beberapa wilayah, termasuk kawasan hutan, damar, dan juga pengayuan. Namun, keterbatasan sumber air menjadi kendala dalam mempertahankan upaya pembasahan tersebut, ya, Tongang Pradua. Hingga Jumat kemarin, tercatat sebanyak 2.586 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dengan luasan mencapai 19.539 hektar. Selain mengandalkan OMC, penanganan karhutla juga diperkuat dengan pemanfaatan teknologi drone thermal untuk mendeteksi bara api di bawah permukaan gambut. Disebutkan drone thermal yang telah diuji Polda Kalsel juga cukup efektif menemukan lokasi bara api di bawah permukaan. Namun, jumlah perangkat dan waktu operasionalnya masih terbatas. Pihaknya kini berupaya berkoordinasi dengan asosiasi pilot drone untuk mendapatkan tambahan perangkat, sehingga operasi pencarian bara api dapat dilakukan lebih maksimal. Dan dengan kembalinya dilaksanakan OMC, tim penanganan karhutla juga berharap nih hujan dapat turun dan menambah ketersediaan air ya, sehingga upaya pemadaman serta pembasahan kawasan gambut dapat terus dilakukan secara optimal.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
0: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa semangat itu sih?
0: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
0: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Di Prodo FM, teman-teman baik, teman-teman Prodo, sekarang saatnya kita kabarkan untuk info cuaca edisi pagi hari dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan. Diperkirakan untuk beberapa daerah cerah di wilayah Tanah Laut, Kota Baru, dan juga Tanah Bumbu. Sementara bakal berawan untuk wilayah Balangan dan juga bakal terjadi kabut asap. Antisipasi tahun pura 2 untuk wilayah Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Kota Banjarmasin, dan juga Kota Banjarbaru. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Ya jangan lah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
0: Intermezzo.
3: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen udah kamu kerjain belum?
4: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
3: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
4: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
3: Hati-hati. Kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
4: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
3: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.